0: pihak PPATK dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kanil
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suharjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhtia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami minimal 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata 6 juta. Dan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia
12: Pihak Asrama Haji Sudiah Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Setiap cengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,

0: pejabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.

0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
2: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, terlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
1: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Connan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
3: Menusuk kali ini Pantai Nordegan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
1: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita,
1: bareng sama Radika di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
0: Seperti biasa, kita berdua akan menemani sampai jam 9 nanti, tentunya dengan lagu-lagu dangdut remixnya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
1: Dan buat warga Bercahaya, barangkali yang mungkin masih ada aktivitas di luar kota atau mungkin bahkan ke luar negeri nih, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM,
0: yeah.
1: Sekarang bisa didengarkan melalui streaming kita di www.bercahayafm.com.
0: Iya, yeah, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
9: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Ora tanya bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
8: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
9: Falang feeling. Prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Dah, nyong uli WA ki.
12: Uli hadiah 150 juta.
11: Ih, asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
11: Aki pada ngapa kok?
13: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
9: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
13: Uis, gari nunggu transferan ki.
9: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
13: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
13: War, ora nyambung, War.
9: Penipu kowe.
10: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Asik.
1: Masih barengan sama Vita.
0: Barengan sama Radika sampai nanti jam 9 pagi.
1: Iya, masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Nah ini kita mau sapa-sapa dulu ya, yang udah ikutan gabung ada Evan nih ya, request pray kanan kiri. Salamnya buat Mama Bian, Mama April, Mama Eza, Mas Justiron, Dimas, Arjuna, Nasitu, Bu Puji Rahayu, Mustolinga, Mas Parjan, Mbak Martiani, Bu Kus, Bu Endang, Kuswo, Ayah Kamel, Kang Saiman, dan semua aja warga bercahaya. Selamat pagi. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa sarapan. Siap ya, yang lainnya juga nih jangan lupa sarapan. Nah ini ada Bu Mustolinga Darkam juga yang kirim VN ya. Coba
0: okay,
1: kita
0: coba
1: dengarkan bersama
0: ya. Ya.
2: Assalamualaikum, sik asik ku yang baki.
1: Waalaikumsalam.
2: Darkam Kuripan hadir. Salam-salam, salam buat Mami Bintoro, Mami Enong, Mami Cantika, Pak Pondot, Pak Hadi Cibarang, Mas Yatimin, Pak Arjuna, Mas Kuswo, Mas Dimas, Mas Kumbang Asmara, Mas Barkah, juga buat semuanya yang lagi monitor Radio Berjaya FM. Selamat pagi, semoga selalu sehat semuanya.
1: Amin.
2: Buat Mbak E penyiar sama Mas Ardikanya, Radikanya. Selamat pagi juga Metukes.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini walaupun udah hari keberapa masih salah nama ya, nggak apa-apa. Dicoba terus gitu ya sampai bener nanti nih nama penyiarnya. Yang lainnya yang mau ikutan gabung mau request lagunya biar makin semangat juga boleh banget ya, karena kebetulan hari ini adalah hari pertama di bulan Juli. Ya, semoga tetap semangatnya membara seperti bulan-bulan sebelumnya dan semua yang direncanakan di bulan ini bisa terwujud ya.
0: Amin. Pastinya dengan semangat yang baru, bulan baru, harapan yang baru juga, atau mungkin plan-plan yang kemarin belum bisa terrealisasi, semoga di bulan awal ini bisa segera terrealisasi dan diberikan kemudahan dan juga kelancaran juga.
1: Amin. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Menit ke 30 lepas dari jam 8 pagi, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk lagi nih dari
1: siapa nih?
0: Mami Bintoro, kita coba dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dewi, cowok yang cakep. Ini Mami Bintoro, akhirnya buang suara, HP ini mau direbut cucunya. Cucu yang senang agar lagu-lagu joget kayak Uti ini.
0: Iya.
2: Salami Kondot Parjan Pak Haji Haji Barang. Terus Pak Amin Maskur, Pak Dimas, Pak Bening, Mbak Kartin. Terus Kumbang Asmara. Terus Bu, salam kembali ya. Terima kasih Wong Ayu salami. Mustalinga di Kuripan Daryani. Kamu yeah. Bapak ya biar rame.
0: Yeah.
2: Terus Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika, Bunda Kajol. Terus Mak No, Pak Tono yang di Jalan Teri. Semuanya saja lah ya yang monitor radio.
0: Siap.
2: Bercahaya, selalu bercahaya. Sambil joget-joget. Soalnya kan tadi mami masak, jadi ini kesusu. Kayak gitu Wong Ayu. Salam untuk semuanya saja ya, yang tidur juga. Ini ada lupanya aja dimaafi, soalnya mami belum apa. Wong Ayu, Wong Ayu karo yang cakep. Selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat para, selamat panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Mami Bintoro untuk salam-salamnya dan juga doanya ya. Semoga semangat terus nih sampai sore ya, sampai malam juga kalau perlu. Dan Vita mau kasih tahu juga ya, kasih info nanti di jam 9 akan ada ngopi bersama narasumber yang akan hadir dengan tema Temu Usaha Petani dan UMKM Kabupaten Cilacap, Sinergi Kolaborasi untuk Pertanian Maju dan UMKM Naik Kelas. Nanti bersama dengan 4 narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Terus ada Anselmus Ari selaku General Manager dari Azana Asia Hotel ya. Terus juga ada Annelistia Wijayanti, Koordinator Funding Bank Syariah Gunung Slamet. Dan juga yang terakhir ada Andi Priyadi ST selaku owner dari Niki Coffee. Nanti akan sharing-sharing bersama Radika juga. Jadi yang mau ikut menyimak, stay terus di Bercahaya FM. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi nanti tetap di GPS Goyang Pagi Sikasi.

0: kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya enggak?

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
8: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Back to its roots. Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya kita berdua pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini nanti akan ada ngopi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
1: Warga pamit undur diri.
0: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
1: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi barengan sama Radika di Ngopi untuk edisi hari ini di awal bulan yang baru dengan semangat yang baru juga. Dan seperti biasa, kalau hari ini Radika nggak sendiri, alias tidak sendiri, tidak berdua, tidak bertiga, tapi berlima. Dan hari ini Radika ditemani bersama dengan yang pertama ada Bapak Andi Priyadi, ini selaku owner Niki Coffee. Lalu juga ada Ibu Annelistia Wijayanti, koordinator funding Bank Syariah Gunung Slamet. Lalu ditemani juga dengan Bapak Roni selaku kepala kas dari BPR Syariah Gunung Slamet. Dan juga ada Bapak Anselmus Ari selaku General Manager dari Azana Asia Hotel Cilacap. Dan nanti kita juga akan terhubung bersama dengan Bapak De Francisco Dasvila Tavares, yaitu selaku Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Provinsi Jawa Tengah, yang akan terhubung melalui sambungan telepon Bercahaya FM Cilacap. Dan hari ini kita akan bahas tentang temu usaha petani dan UMKM Kabupaten Cilacap tahun 2026 dengan tema yaitu sinergi petani UMKM untuk ketahanan pangan dan juga ekonomi lokal. Dan untuk hashtag spesialnya adalah petani kuat, UMKM naik. Bapak, Ibu, hari ini gimana kabarnya? Semangat terlihat cerah dan juga ceria ya? Ya. Mungkin karena awal bulan, tanggal muda ya? Betul. Oke, mungkin boleh dijelasin dari Pak Andi sendiri nih untuk secara singkat gambaran kegiatan dari Temu Usaha Petani dan juga UMKM Kabupaten Cilacap tahun 2026, Pak.
1: Oke, terima kasih. Acara Temu Usaha Petani dan UKM Kabupaten Cilacap ini besok kami mengangkat tema tentang sinergi petani dan UKM untuk ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Jadi kegiatan ini kami dapat support dari Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Cilacap, Pak. Nah, untuk pesertanya, karena dengan sesuai tema ini, walaupun dari Dinas Pertanian, besok kuota untuk peserta 80, tapi tidak 100% dari petani. Jadi kita ada kolaborasi dari petani, nanti pesertanya dari Dinas Pertanian Cilacap. Terus kami juga ada teman-teman dari UKM ikut gabung. Okay. Kami kerjasama dengan Plut. Juga ini spesial juga Cilacap, Pak. Kami mengajak teman-teman barista Cilacap yang masuk di Liga Seduh Cilacap. Jadi harapannya dengan kolaborasi ini, hulu sampai hilir itu bisa saling sinergi ke depannya.
0: Oke, bisa berkolaborasi ya, Pak.
1: Dan untuk tambahan sedikit, Pak, jadi untuk pelatihan besok, di samping kita pelatihan yang seperti biasa dilakukan di pertanian, kami juga besok memberi kesempatan ke teman-teman UKM untuk membawa produk, bisa memberikan nanti dari pihak hotel ini, Hotel Asana, yang akan memberikan kurasi untuk teman-teman yang punya produk dari UKM. Nah, syukur-syukur kalau memang produknya bagus, beliau nih Pak Cia bisa beli. Terus malamnya kami ada acara talkshow, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau untuk pelatihan memang peserta sudah diplot. Nah, untuk talkshow juga besok rencana kami sudah mengundang Ibu PLT Bupati, semoga beliau bisa hadir. Terus yang kedua kami ikut mengundang Pertamina, Pak. Okay. Dari CSR. Dan yang ketiga dari perhotelan sebagai salah satu sektor kita yang paling penting, nanti selalu diwakilkan oleh Bapak GM dari Asana. Dan hari keduanya siang itu untuk umum, kami teman-teman barista ngadakan lomba barista di Asana juga. Jadi monggo teman-teman pencinta kopi bisa gabung di sana, gratis masuknya. Ngopinya bayar tapi ya.
0: Oke. Okay. Masih, Pak, itu aja, Pak. Jadi untuk kegiatannya ini berapa hari nih, Pak?
1: 2 hari, Pak. Tanggal 7 Juli dan 8 Juli.
0: 7 dan juga 8. Yeah. Jadi diajak juga ini buat para barista yang mau ikutan gitu ya.
1: Boleh.
0: Untuk bisa berkolaborasi di acara ini.
1: Yeah.
0: Dan ini merupakan acara yang pertama atau mungkin sebelumnya sudah pernah dilaksanakan nih, Pak?
1: Ini acara rutin dari Dinas Pertanian.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Cuma untuk yang Cilacap ini alhamdulillah 80 peserta itu khusus untuk Kabupaten Cilacap. Biasanya X itu. Terus kami tambah tadi, Pak, ada acara talkshow dan lomba barista.
0: Oke. Untuk kegiatannya sendiri ini ada pendaftarannya khusus harus atau mungkin ditunjukkan langsung dari Dinas Pertanian nih Pak untuk para pesertanya?
1: Ah, kalau peserta kebetulan kayak tadi Pak, kami untuk petani sudah dengan Dinas Pertanian, yeah. Untuk UKM dengan PLUT, nanti teman Barca juga dengan liga, teman-teman Liga Seduh. Jadi kalau kedepannya teman-teman bisa bergabung dengan masing-masing ini tadi bagiannya untuk kedepannya insya Allah kegiatan tetap kita koordinasi dengan. Karena gini, jadi kami harap besok pesertanya memang sudah teruji lah, sudah berkualitas, sudah memang konsen untuk kegiatan masing-masing gitu.
0: Oke. Ini diajak juga untuk warga Bercahaya barangkali mau tanya tentang tema hari ini, yaitu tema usaha petani dan juga UMKM Kabupaten Cilacap tahun 2026, yaitu sinergi petani, UMKM dan juga ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Nah, kita juga akan ngobrol juga bersama dari perwakilan PT BPR Syariah Gunung Slamet. Gimana nih untuk apakah ikut berkolaborasi, apa mungkin punya peran penting dalam kegiatan ini?
2: Baik, saya sapa dulu ya. Selamat pagi warga Bercahaya FM.
0: Selamat pagi.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk undangan atau kesempatan yang diberikan kepada kami untuk tentunya nantinya ikut bersinergi ya dalam tentunya dalam usaha atau kegiatan ini ya, temu petani dan
0: UMKM.
2: UMKM, iya. Nah, perkenalkan saya Anarisya Wijayanti dari BPR Syariah Gunung Slamet. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini juga yang berbahagia ini saya dapat hadir dan menyapa saudara pendengar semua. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai kiat sukses mengelola keuangan. Nah, khususnya ini bagi keluarga petani maupun para pelaku UMKM, G. Nah, semoga apa yang kita bahas nanti dapat memberikan manfaat atau menambah wawasan dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, di sini juga kita bisa Mas sebagai untuk fasilitator untuk kegiatan ini. Nah, kita juga mempunyai nanti ya, akan kita jelaskan mungkin di akhir produk. Siap. Apa saja sih keunggulan atau produk-produk yang kami miliki.
0: Betul.
2: Ada simpanan, ada tentunya pembiayaan yang nantinya bisa untuk diterapkan di UMKM atau kegiatan petani.
0: Oke, intinya dari BPR Syariah Gunung Slamet ini pasti berhubungan dengan keuangan, cara mengelolanya, manajemen, dan juga mungkin buat para petani dan juga UMKM yang butuh mungkin modal gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Bisa sekali bekerja sama dengan PT BPR Syariah Gunung Slamet.
2: Betul sekali. Okay.
0: Mungkin dari Pak Roni ada yang mau ditambahkan untuk pembuka pada pagi hari ini atau cukup?
3: Cukup nanti setelah.
0: Oke. Okay. Dari Bapak Anselmus Ari atau Pak Ari nih dari Azana Asia Hotel Cilacap, gimana nih Pak dengan adanya kegiatan ini nih Pak?
3: Iya, selamat pagi semua dan warga Bercahaya. Jadi acara ini sebenarnya ini bisa dibilang sebagai potensi ya, sangat berkualitas untuk Cilacap itu sendiri. Karena memang sudah saatnya sekarang ini bukan cuma petani tetapi juga para pelaku UMKM dan kemudian praktisi ya, bisa dibilang seperti itu, ekonomi kreatif di Cilacap ini perlu sekarang menunjukkan kualitasnya supaya bisa apa namanya, gaungnya itu bisa terdengar luas. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Andi, menarik sekali nih, sampai dengan kita baru menyentuh filosofi kopi tadi. Filosofi
0: kopi, karena memang lumayan berat ya pembicaraan di pagi ya, langsung filosofi kopi gitu ya.
3: Sebenarnya enteng juga Mas.
0: Nih, enteng ya.
1: Kopinya okay, okay. Belum sedih ya, Pak. Belum sedih Pak kopinya.
0: Oh ya, kopinya yang belum ada ini kayaknya ya.
3: Ya gini, ada saya mau ada kasih sedikit preview. Yeah. Secara akademis, yep, gitu. Memang air putih itu sehat.
0: Betul.
3: Gitu. Tetapi kalau secara filosofis, kopi itu membuat kita jauh lebih tenang. Katanya okay, begitu. Ya nanti kita validasi lah.
0: Siapa coba kita validasi ya.
3: Merahnya. Ya, kalau kami dari sisi hotel sebetulnya itu hanya apa namanya sebagai penyedia tempat ya, Mas. Yep. Karena ketika awal Azana ini dibangun, saya blusuan tuh ke Cilacap Raya bertemu dengan UMKM, para pelaku UMKM. Memang ada kendala di lapangan itu. Yang pertama adalah perihal untuk publikasi, ya. Terus kemudian dalam sisi pembiayaan, itu dua hal dasar yang,
0: okay,
3: yang saya temukan. Dan akhirnya kami mencoba membuat wadah di Azana Hotel Cilacap ini, dan terjadilah terminologi Asia Corner.
0: Oke. Okay.
3: Kami membuka diri dengan berbagai pihak dan sampai dengan sekarang ini atensinya cukup baik dan apa namanya yang bisa dibilang menitipkan barangnya di situ atau hasil-hasilnya di situ cukup happy karena memang banyak peminat. Dan hal yang terbaiknya lagi adalah Cilacap juga harus bisa membuat suatu ikon-ikon dalam food and beverage. Okay. Ya, atau hasil-hasil lainnya. Kami juga kerjasama dengan Lapas. Itu mereka membuat kapal finisi itu. Itu sudah sekitar 3-4 kali produksi. Karena satu produksi kapal finisi itu cukup makan waktu juga.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, mungkin nanti setelah ini kopi itu mempunyai cerita lain. Begitu ya Pak Ade ya.
1: Anu sedikit nambah, Pak. Kami dari UKM Kopi ini saya sendiri terus terang dari sejak awal Asana operasional sampai hari ini alhamdulillah Asana apa namanya kami dapat kesempatan suplai kopinya Pak. Terima kasih Pak Ari.
0: Jadi punya kerjasama yang baik dari dulu ya Pak.
1: Sangat baik. Pak Ari yang bayar baru ini ketemu yang bayar Pak. Betul Pak.
0: Coba kita nanti tanyakan dulu dan konfirmasi apakah benar filosofi kopi yang tadi itu benar ya. Sambil kita menunggu yaitu telepon dari Bapak Da Silva Tavares yang nanti mungkin akan memberikan statement pada pagi hari ini. Diajak kembali untuk warga Bercahaya barangkali yang ingin bergabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
1: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
0: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih di ngopi dalam acara hari ini, Radika bersama dengan Radika sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada Bapak De Francisco Das Villa Tavares. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi dengan Radio
0: Bercahaya.
1: Bercahaya Cilacap. Siap, selamat pagi.
0: Sehat hari ini, Pak?
1: Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Pasti lagi sibuk ya, Pak. Padahal udah excited mau ketemu nih hari ini nih, Pak.
1: Oke, siap.
0: Oke, mungkin boleh dijelaskan untuk acara yang akan dilaksanakan di Cilacap, yaitu temu usaha petani dan juga UMKM Kabupaten Cilacap. Gimana nih, Pak?
1: Ya, jadi kita selalu bagaimana caranya supaya apa yang diproduksi oleh petani itu bisa terfasilitasi, bisa kita lakukan kemitraan dengan off-taker dan juga pengusaha, supaya apa yang diperoleh petani itu bisa berdampak nyata terhadap kesejahteraan kelompok tani, seperti itu, Pak.
0: Oke.

0: Kenapa untuk tahun ini dipilih pelatihannya yaitu ke kopi ini, Pak? Apakah ada alasan khusus atau mungkin melihat potensi yang besar di Cilacap tentang kopi?
1: Ya, jadi sebetulnya kopi ini karena memang secara keseluruhan itu kopi itu Jawa Tengah itu permintaan, misalnya kita melihat kepada data saja itu permintaan untuk kopi di Jawa Tengah itu luar biasa, sampai lebih dari 100 ribu ton per tahun. Sedangkan produksi kita secara total itu kurang lebih baru mencapai 53 ribu ton itu untuk Jawa Tengah saja per tahun, Pak. Artinya potensi permintaan pasar itu sangat besar kebutuhannya. Nah, selain itu Cilacap kan juga menjadi salah satu penghasil kopi, sehingga kita lakukan seperti itu. Di tempat beberapa tempat lain yang menjadi sentra pun kita lakukan hal yang sama, Pak.
0: Oke. Harapannya gimana nih, Pak, dengan diadakannya kegiatan ini, Pak?
1: Ya, tentunya kita berharap bahwa petani bisa memproduksi hasil dengan lebih baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Kemudian pasar sendiri, misalnya di lokasi Cilacap kan menyerap potensi yang ada di situ. Nah, jadi ada kemitraan, ada komunikasi yang terjalin antara off-taker dengan petani. Dengan demikian kan artinya ada kepastian serapan juga dari hasil produksi petani. Petani lebih bersemangat, karena dengan seperti itu kan otomatis juga mengurangi rantai pasokan yang mungkin panjang, hingga menambah biaya. Jadi keberhasilan, keuntungan, kesejahteraan itu bisa dinikmati dari end to end, artinya dari petani bisa langsung juga kepada pengusaha maupun penerima yang terakhirnya, seperti itu.
0: Kalau dari garis besar sendiri, permasalahan yang mungkin sering dihadapi oleh para petani apa nih, Pak?
1: Ya, kalau saat ini secara keseluruhan di sektor pertanian itu adalah tentunya adalah alihfungsi lahan, ya. Alihfungsi lahan keluar dari sektor pertanian itu, kalau di Jawa Tengah itu kan secara nasional data menunjukkan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 itu Jawa Tengah itu terkonversi paling besar seluruh Indonesia, 62 ribu hektar sendiri. Kemudian di tahun 2024-2025 terkonversi lagi kurang lebih sekitar 17 ribu hektar. Jadi ini kenapa bisa terjadi seperti ini, ya karena memang Jawa Tengah itu kan ibaratnya the heart of Indonesia, ya, sentral Jawa. Jadi okay, jadi orang akan cenderung tertarik ke sini untuk melakukan usaha dan sebagainya, tapi ada tantangan lahan yang bisa beralih keluar dari sektor pertanian. Mungkin hal yang berikutnya adalah bahwa bagaimana caranya kita untuk menarik atau membuat menyadarkan, mensosialisasikan kepada generasi muda terutama yang menjadi andalan kita ini, bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang sangat menjanjikan. Apalagi seperti Cilacap yang menjadi sentra hilirisasi, ya, belum lama ini kan Pak Presiden juga menetapkan, yep, Cilacap sebagai akan menjadi sentar hilirisasi. Ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi Cilacap untuk bisa berkembang sangat pesat di sana itu.
0: Oke, mungkin boleh dikasih pesan atau mungkin semangat kepada petani muda dan juga pelaku UMKM, Pak. Apa yang paling penting agar mereka mampu bersaing di era sekarang?
1: Ya, yang pertama tentunya kepada teman-teman anak-anak muda itu, juga kita, ya, sebetulnya semua ini sebetulnya yang terutama adalah masalah waktu. Jadi kita jangan sampai membiarkan waktu itu berlalu dan kita hanya sebagai penonton dan terlena untuk hanya menikmati saja. Kita tidak, bagaimana kondisi yang ada, perkembangan yang ada ini bisa dimanfaatkan pada saat teknologi yang berkembang pesat dengan kemampuan anak-anak muda dalam penguasaan teknologi yang cukup bagus atau jauh lebih bagus dari mungkin kalau di sektor pertanian, ya, petani-petani yang lebih senior. Jadi anak-anak muda sekarang itu berkuasai betul, mereka jago di dalam teknologi, tapi mereka belum sadar bagaimana caranya supaya ini bisa dia pakai teknologi ini untuk memanfaatkan potensi yang ada di depan mata. Taruhlah begini, ada seorang petani yang anaknya juga jago seperti itu, tapi anaknya itu kan mungkin menikmati itu tidak melihat bahwa di depan matanya ada potensi lahan yang bisa dioptimalkan.
0: Yep.
1: Apalagi kalau dia berkolaborasi dengan dunia usaha ya, dunia usaha dan sebagainya, itu kan hasilnya langsung. Jadi jangan sampai kita terus terlena dan kita waktunya kita lewat begitu saja. Sayang generasi emas kita yang jago teknologi ini tidak memanfaatkan hobi dan kemampuannya ini untuk memaksimalkan potensi yang ada di depan mata, yang miliknya orang tua, miliknya saudara petani dan sebagainya ini. Bagaimana kita mengoptimalkan lahan ini dengan teknologi supaya dia lebih intensif, lebih smart farm, bisa mensuplai pasar yang semakin terbuka dengan adanya akses dan proyek strategis nasional segala macam yang lewat di Cilacap misalnya. Yep. Apalagi Cilacap itu juga center of energi kan, jadi energi kan bisa digunakan juga untuk mendukung bagaimana intensif dan produktifnya sektor pertanian dengan potensi-potensi yang ada itu. Cilacap termasuk yang terluas loh di Jawa Tengah ini untuk pertaniannya, jadi sangat luar biasa kalau kita tidak, kalau bisa kita optimalkan itu. Jadi ini saya pesan, saya sedang maksimal juga nih dorong-dorong kemana anak-anak milenial dan Gen Z, SMK-SMK sektor pertanian untuk bisa masuk sini. Masa orang di luar sektor pertanian bisa melihat ini, kita di sektor ini sendiri atau yang berkaitan kok tidak ke situ, itulah. Okay. Itu yang kami harapkan.
0: Tapi untuk sekarang ini Pak, apakah minat dari pemuda berjalan lurus dengan potensi besar yang dimiliki dari lahan atau mungkin sumber daya yang kita miliki ini Pak?
1: Ya, kalau kita melihat kepada sektor-sektor ini kan, kalau pertanian itu ada sektor pertanian, subsektor pertanian, perkebunan, peternakan.
0: Yeah.
1: Di kami dinas pun sekarang kan sudah bergabung nih, tiga-tiganya jadi satu. Jadi di secara institusi sudah bergabung. Artinya prakteknya di lapangan harusnya juga secara integrated begitu sudah bergabung. Bagaimana kita melakukan ekonomi secara sirkular ya? Artinya dari hasil yang ditanam itu akan menjadi mungkin waste-nya zero waste ya. Waste dari tanaman ini akan diolah menjadi pakan ternak. Kemudian ternak itu nanti waste-nya ternak itu kita olah lagi untuk menjadi pupuk. Jadi sirkular seperti itu, zero waste ya. Tidak ada yang dibuang, dioptimalkan semua. Apalagi kalau seperti itu berarti akan menuju kepada organik. Ya. Itu akan menuju ke pertanian organik yang sebetulnya dengan zero waste berarti pengeluaran yang di expense oleh petani itu tidak tinggi karena dia tidak membeli dari luar, dengan efek kepada lingkungan yang lebih sehat, efisiensinya tinggi, tapi harga jualnya lebih tinggi. Karena apa? Karena semua orang sudah mulai sadar bahwa konsumsi yang baik itu adalah yang organik dan sebagainya. Jadi pasar itu sebetulnya sangat terbuka, tapi bagaimana kita bersama-sama dengan dunia pendidikan, dunia usaha untuk kita membuat ini, menyadari bahwa ini pentingnya seperti ini, sehingga kita lakukan integrated farm dengan pendekatan smart farm yang efisiensi dan sebagainya untuk produktivitas yang lebih tinggi dengan keterbukaan akses terhadap pasar. Ini saya yakin sangat berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan semuanya.
0: Oke, jadi intinya dengan integrated farm ini juga bisa memaksimalkan dan juga menyerap secara utuh semua yang sudah diproduksi gitu ya Pak?
1: Betul sekali Mas
0: Andi. Oke, mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan lagi, tapi ada pertanyaan titipan, apakah besok pada acara bisa hadir ke Cilacap nih Pak? Memberikan semangat langsung buat para petani dan juga peserta yang hadir.
1: Acara yang tanam ya?
2: Tanggal 7.
1: Oh, yang acara ini tanggal 7 ya, saya note ya, dulu ya. Saya note dulu. Kalau memang itu nanti saya senang sih ini karena yang seperti ini yang memang saya senang. Karena apa? Kita punya kurang lebih sekitar 630-an ribu petani muda yang secara catatan BPS itu ada di Jawa Tengah. Tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk kolaborasi, karena ya namanya generasi milenial Z dan sebagainya ini kan puncak-puncaknya ya, semangatnya itu tentunya sangat membara ya. yeah. dengan penguasaan teknologi yang jago sekali ini, kalau bisa bersatu, wah itu Jawa Tengah itu akan membuat bersinar dari the central of Indonesia itu.
0: Amin amin siap, amin. Semoga bisa segera sampai ke situ ya Pak.
1: Siap siap.
0: Amin.
1: Kita sama-sama ya, termasuk media juga.
0: Betul.
1: Dengan bersuara seperti ini, mudah-mudahan anak-anak itu jangan nonton hal-hal yang kurang begitu produktif. Boleh lah, tapi waktu sebagian banyak besar waktunya itu boleh lihat ini yang bisa langsung kita praktekkan di depan mata, potensi kita yang kita punyai.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak. Tapi sebelum ditutup nih Radika, lumayan pengen tanya ya, walaupun mungkin melenceng dari tema. Namanya tuh De Francisco Das Villa Tavares, ini atlet atau pemain bola ya Pak?
1: Jadi saya pernah di sini, teman-teman saya di sini juga bilang gitu, ini kalau dicari Pak Gubernur ini dari mana nih? Ini kepala dinas naturalisasi dari
0: Timor dari Leste, mana nih? Iya kayaknya nih dari Eropa ya Pak.
1: Jadi ada teman juga yang bercanda sih dulu, katanya dulu punya darah apa, saya bilang Portugal, tapi dia bilang kalau Portugal itu di Jawa sini artinya Purwokerto turunan Tegal gitu.
0: Waduh. Tetap Jateng ya Pak.
1: Iya Jateng tetap, pokoknya hidup saya Jateng sekarang, pro Jateng full gitu.
0: Oke, terima kasih Bapak untuk semangat di pagi hari ini, sukses terus dan selamat kembali beraktivitas.
1: Terima kasih banyak Mas Andika dan teman-teman semua, selamat berdiskusi yang siap. Dalam supaya kita lebih maju bersama, kami akan sangat terbuka untuk semua diskusi, semua rencana kerjasama baik di lapangan sampai dengan bagaimana kemitraan bisnis dan seterusnya untuk menyambungkan kepada siapapun, kami siap mensupport. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bapak. Dan ya. Itulah sedikit semangat ya dari Bapak De Francisco Das Villa Tavares selaku Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Dan nanti kita kembali ngobrol lagi bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Mas Andi dari owner Niki Coffee. Oh ya, mungkin tadi boleh dijawab tentang filosofi kalau mungkin air putih menyehatkan, kalau kopi itu bikin relax, gimana nih Pak? Pak Andi.
3: Kalau bicara filosofi beliau yang lebih paham.
0: Sebagai pelaku kopi ini ya.
3: Ya, kalau saya filosofinya enggak apa-apa. Yang penting Pak Diam beli aja udah senang.
0: Oh, aduh. Poin pentingnya. Soalnya kan sekarang semakin banyak peminat kopi gitu ya. Yeah. Dari mungkin jenisnya, ada yang suka sedikit pahit, terus mungkin ada yang ada rasa-rasanya gitu ya, Pak.
3: Iya, yeah. Jadi tadi sempat ngobrol sama beliau, budaya minum kopi sendiri kita sebetulnya malah sudah kepotong ya Pak ya?
4: Iya.
3: Sudah kepotong sama penjajah Belanda.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi banyak, mungkin sekarang ada image ngopi ini apa namanya, bikin deg-degan gitu.
0: Betul. Mungkin ya, ngopinya sehari 5 kali kali ya?
3: Betul Mas, itu. Apa namanya, nah padahal banyak manfaat kopi. Di Belanda sendiri sama, mereka minum kopi dengan apa, dengan cara yang sehat ya Pak ya, dengan benar, dan itu sangat yeah. Nah, satu lagi mungkin dari sejarah kopi yang pernah akhirnya saya tertarik di abad 17 itu, ketika Belanda bawa kopi Indonesia ke Eropa, di Eropa itu nggak ada nama minum kopi ya Pak.
0: Okay.
3: Adanya a cup of Java.
0: Oh, a cup of Java
3: ya, itu minuman kopi di Eropa saat itu, dan harganya kalau kurs sekarang itu sekitar 1,5 juta satu gelas. Zaman itu Pak, jadi banyak sekali. Nah ini mau ketemu beliau yang termasuk apa, histori Cilacap ya Pak? Pak Jamie termasuk perintis buku. Nah ini nanti saya banyak ngobrol sama beliau.
0: Okay, okay,
3: bikin okay. Story of Kopi Cilacap ya Pak?
0: Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya mungkin.
3: Yes, ya, Pak.
0: Diskusi yang lebih dalam gitu ya. Ini juga yeah. Ada pertanyaan juga dari pendengar. Ini dari Mbak Oza itu ya, bertanya sebagai pencinta kopi hitam banget nih, kopi yang paling enak tuh sebenarnya kopi apa gitu ya. Nanti dijawab oleh pakarnya, penasaran gitu. Buat warga Becaya barangkali yang mau tanya, masih Radika tunggu sampai nanti jam 9 sampai jam 10 di 0811-260-543.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok, waktu kau namari-mari
4: mulang nih anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kowe ngerokok sih ora gawe watu.
6: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
5: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pikatu kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pikatu kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP, terus arep lanjutna sekolah nangen di ya Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
11: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
12: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
13: Aku sedang nimba air, Roma.
12: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
13: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
12: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, masih di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan juga informatif. Masih barengan sama Radika dan ditemani dengan Pak Andi, ini selaku owner Niki Coffee. Dan juga ada Mbak Ana dari PT BPR Syariah Gunung Slamet. Dan juga ada Mas Roni, sama dari BPR Syariah Gunung Slamet. Dan juga Mas Ari dari GM Azana Hotel Asia Cilacap. Untuk kegiatannya sendiri nih, hari ada dua hari ya Pak, boleh dijelaskan apa aja kegiatannya nih Pak?
1: Oke, yang untuk hari pertama teman-teman yang sudah mendaftar untuk pelatihan ini, jadi kita ada pelatihan nanti itu pelaksananya dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Cuma sekali kami sampaikan bahwa untuk besok di Cilacap kami nambah satu, ada dua kegiatan yang insya Allah positif buat teman-teman.
0: Apa tuh Pak?
1: Ya, yang pertama dari pihak hotel ini kemarin bersedia untuk memberikan kurasi produk teman-teman.
0: Oke.
1: Ya, nanti kalau memang potensial, nggak nutup kemungkinan hotel juga bisa membelinya gitu. Continue. Terus yang kedua dari perbankan, kenapa kami ngundang BPRS Pak? Karena ini kan perbankan asli Cilacap ya.
2: Asli Cilacap.
1: Saya SD sudah ada dan sekarang juga memberikan konsentrasi untuk membantu teman-teman UKM.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana teman-teman bisa ngatur keuangan, teman-teman syukur-syukur bisa untuk pembiayaan. Nah nanti malamnya kami ada acara talk show. Dan hari kedua setelah pelatihan kami ada acara itu tadi Pak, Lomba V60.
0: Oke. Okay.
1: Seduh kopi.
0: Oh, seduh kopi, yeah. Nah tadi ngomong-ngomong soal kopi, tadi ada yang tanya juga, kira-kira kopi yang paling enak tuh jenisnya apa nih Pak?
2: Itu ke Pak Adi aja sih.
0: Oh, ke Pak Adi aja. Oh ya.
2: Kalau saya bagian penjualan.
0: Penjualan aja. Oke, oke, oke.
1: Gini Pak, biar bagi tugas gitu. Kalau dari saya Pak gini, kopi itu ada 3 varian.
0: Okay.
1: Robusta, Arabica, Liberica. Robusta itu tesnya lebih ke pahit. Kalau Arabica lebih ke asam.
0: Asam ya.
1: Nah, kalau Liberica itu baunya nangka aromanya.
0: Oke, nah, ada rasa nangkanya.
1: Nah, itu tadi saya bilang, kita yang punya kopi aja orang Indonesia nggak tahu ternyata kopi seperti itu. Dan Indonesia termasuk yang, bukan termasuk, Indonesia itu varian kopi terbaik di dunia.
0: Terbaik di Indonesia.
1: Oke, nah, kalau tadi nanya mana yang paling enak, coba semuanya. Dites masing-masing mana yang cocok gitu. Kalau pengen ringkas lagi, kami buka Pak tiap minggu pagi CFD di bundaran ini apa alun-alun. Kami punya CFD sana. Dan anak-anak barisannya itu Pak, kami dari anak-anak sekolah. Kami sudah mengadakan pelatihan dengan anak-anak PKBM ke rumah, teman-teman anak-anak panti asuhan ke rumah. Dan yang biasa kami di CFD pagi itu teman-teman anak-anak panti asuhan dan PKBM. Jadi monggo tadi yang penanya bisa nyoba di sana. Nanti kami tidak hanya nyicipin kopi Pak, satu kali bayar ada edukasinya dari kami.
0: Yes. Oh aduh, ditambah satu filosofi gitu ya.
1: Nah, bicara filosofi penjualan
2: itu pantun.
0: Apa tuh? Cakep. Belum ya.
1: Itu beliau yang tahu filosofinya, teorinya.
0: Tadi kayaknya ada sebuah filosofi yang perlu disampaikan lagi nih Pak tentang kopi. Apa tadi Pak?
2: Yang mana tuh? Oh. Jadi kalau secara akademis.
0: Oke, okay, mungkin mic-nya bisa lebih naik lagi Pak. Oke. Okay.
2: Jadi kalau secara akademis.
0: Iya.
2: Air putih itu menyehatkan.
0: Iya.
2: Tapi secara realitas atau filosofis, kopi itu lebih menenangkan.
0: Oke.
3: Okay. Luar biasa.
0: Tapi kalau yang suka asam lambung gimana nih, Pak? Langsung kalau yang suka asam lambung gimana nih, Pak? Atau mungkin ada tips dan juga triknya?
2: Iya, kalau mengenai asam lambung saya rasa begini ya. Kopi itu kan juga ada, kalau menurut saya ada cara menikmatinya juga.
0: Oke. Okay.
2: Ya kadang-kadang kan kalau secara yang kita tahu secara umum, wah ini lagi butuh ngopi nih, berarti kan lagi banyak pikiran.
1: Gitu. Terutama orang bank Pak.
0: Waduh.
1: Orang bank akhir bulan.
4: Oh gitu. Banyak kopi ini Pak.
0: Bukannya fresh terus ya kalau lihat duit ya?
2: Ya kalau orang menikmati kopi itu saya bisa analogikan dengan orang menikmati cerutu. Saya kan juga nyerutu kan. Nah, gitu. Itu hampir sama filosofinya Mas. Karena kopi itu juga punya ingredient yang asli seperti tadi Pak Andi terangkan, kemudian cerutu pun secara tembakau itu juga punya ingredient yang asli.
0: Yep.
2: Begitu. Nah semua punya plus minusnya. Sekarang tinggal tergantung saja kalau dari cara menikmatinya, kita tinggal memilih kopi apa sih yang pas buat kita kan begitu, ya kan? Kopi itu berbeda dengan minuman lain karena nih bagian dari bagaimana cara kita menikmati hidup sebenarnya.
0: Oke, okay, lagi-lagi gimana cara menikmatinya ya, Pak?
2: Menikmati hidup.
1: Saya aja ngambil kesana, Pak.
0: Iya. Mungkin sambil ngitung duit sambil ngopi gitu ya, biar lebih fokus gitu ya.
2: Kopi punya bahasa, tubuh kita pun juga punya bahasa. Jadi tinggal kita sinkronisasi saja.
0: Oke, okay, kita lanjut lagi tentang kegiatan pada tanggal 7 dan juga 8. Mungkin dari Pak Ari sendiri, dari pihak Azana gimana, Pak, melihat dari kegiatan tersebut? Apakah melihat potensi yang sebenarnya bisa digali banget nih, Pak?
2: Ya, sejauh saya berada di Cilacap, dengan acara seperti ini adalah hal yang sangat-sangat-sangat-sangat baik. Nah, sudah sangatnya sudah banyak kan?
0: Yep.
2: Karena saya memang menanti hal-hal seperti ini sudah cukup lama di Cilacap itu.
0: Yeah.
2: Saya mencari komunitasnya pun juga, mungkin ekosistemnya ya, Pak, Pak yeah. Andi ya, tadi kita bicara mengenai ekosistem, itu belum terbentuk di Cilacap ini.
0: Yep.
2: Cuma di beberapa daerah ketika saya bicara mengenai para petani kopi khususnya, sampai saya ada ke Magelang. Dulu saya distributornya kopi itu, Pak, green coffee itu, Pak.
1: Green coffee.
2: Ya, green coffee. Sampai saya ke Magelang, ke Paraan dan sebagainya saya cari itu. Nah, sampai detik ini Cilacap paling tidak sudah menunjukkan suatu potensi secara growth, baik dalam kreativitas juga secara ekonomi. Nah, acara ini itu bisa menjadi trigger nih.
1: Yeah.
2: Ya. Bisa menjadi trigger, ternyata Cilacap punya sesuatu.
1: Betul.
0: Oke, okay. Apa tuh,
1: Pak? Terima kasih, Pak.
2: Nah, sesuatu itu kan mesti sifat general.
0: Betul.
2: Spesifiknya, kopi akan memulai suatu bahasa baru untuk bagaimana Cilacap membahasakan daerahnya dengan kualitasnya.
0: Oke. Okay. Itu dari
1: terima kasih banyak.
4: Luar biasa.
1: Saya termenung.
0: Jadi melihat potensi itu tuh kayak dari Pak Ari sendiri ini menyambut sangat baik ya. Apalagi betul. Melihat ekosistem yang mungkin masih sulit untuk bisa terbentuk.
2: Betul.
0: Jadi mulai dari mungkin dari nol ya, Pak. Mulainya dari awal, terus mungkin dengan kegiatan seperti ini.
1: Sebenarnya nggak dari nol juga, Mas. Kalau bicara kopi, Pak, kami di Jawa Tengah punya komunitas kopi Jawa Tengah.
0: Oke. Okay.
1: Di bawah Bina Dinas Pertanian.
0: Yep.
1: Itu juga salah satu mengawali kami ikut pembinaan di Dinas Pertanian. Yep. Jadi untuk itu saja sudah sangat bagus potensinya. Betul. Tinggal tadi Bapak bilang ekosistemnya perlu dibentuk dan continue.
2: Dan kalau bisa ini bukan yang pertama, tetapi memang betul. Harus ada chapter selanjutnya,
0: Pak. Continue ya, Pak, annual ya, Pak. Betul.
2: Makanya tadi kan saya challenge nih Pak Andi dengan komunitas apa namanya kopi itu, habis membuat kompetisi free 60 ya, Pak.
1: Mixology.
0: Mixology.
2: Jadi orang barista itu membuat kopi sampai cerita, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Storyboardnya.
0: Oke.
2: Okay. That's the different.
0: Jadi menggunakan feeling ya, Pak.
2: Dalam menurut feeling, itu makanya tadi saya bilang, kopi punya bahasa sendiri, tubuh kita punya bahasa sendiri. Nah, sekarang tinggal mengkompil apa namanya, mensinkronisasi. Nah, itulah kenapa kita cara menikmati kopi itu berbeda dengan yang lain.
0: Oke, jadi sebenarnya nggak ada rasa yang salah dalam meracik kopi.
2: Yang ada tuh rasa yang pernah ada.
0: Waduh, susah nih ya kalau ngomonginnya gitu ya.
1: Yang enak lagi rasa bayar, Mas.
2: Semua mantan akan sehilu pada waktu.
0: Oke. Okay. Dari Azana udah, mungkin dari Bang Gunung Slamet nih melihat atau menanggapi untuk kegiatan pada hari ini. Apakah ada gebrakan atau mungkin mau kasih semangat buat para pelaku UMKM atau mungkin petani kopi?
3: Mungkin saya sedikit menambahkan, Mas. Yep. Radika, ini terkait untuk support kami di acara. Yep. Besok di tanggal 7 ya.
0: Yang paling penting apa nih dari segi literasi keuangan?
3: Kalau dari Bank Gunung Sama Syariah sendiri, intinya siap mensupport apapun istilahnya kebutuhan dari petani seperti itu, Mas Radika. Mungkin dari petani apa, dari pengusaha kopi, nanti ketika Pak Andi mau buka kedai baru atau buka memperluas outlet baru,
0: okay,
3: kita siap mendanai seperti itu.
1: Masyaallah, terima kasih, Mas.
3: Ataupun dari Pak Ari, semisal ada kebutuhannya mungkin bisa kita support, bisa kita
2: emosi. Okay, kalau bicara mengenai literasi keuangan, saya kasih challenge Pak Andi dengan PGS.
0: Iya.
2: Yeah. Ini kan saya bercerita dengan komunitas Cilacap Store ini. Ini dari sisi value dan valuasi sudah ada.
0: Okay.
2: Itu kan kawasan kota lama Cilacap itu kan lagi direvitalisasi. Saya punya bayangannya adalah dari rumah-rumah itu yang tidak terawat, rumah kolonial itu dijadikan kafe, Pak.
1: Iya, Pak.
2: Filosofi kopi akan hidup dari situ dan akan memulai jejaknya dari situ.
1: Betul.
2: Begitu. Jadi kita tidak bisa bicara lagi mengenai apa? The Cup of Java.
5: Oh, tidak. Ya, oke.
2: Okay. Itu kan terminologi yang dibuat pihak kolonial.
5: Iya.
2: Bukan leluhur kita tidak bisa membuat terminologi itu. Betul. Belum sempat Pak Wanasa. Ya, sebenarnya ada sih. Buktinya kalau saya di Bali nih, ya, ada namanya kopi yang sangat legend namanya Banyu Atis.
5: Banyu Atis.
2: Ya. Itu legend banget. Itu Kintamani, Bu ya.
0: Oh. Kintamani. Oke. Okay. Yes. Kalau dari Pak Andi sendiri melihat para petani kopi yang ada di Cilacap ini, apakah punya ketakutan tersendiri atau mungkin permasalahan sendiri untuk bisa mengembangkan potensinya untuk bisa mungkin langsung ke bank gitu Pak? Di sini kan ada isu-isu gitu ya, ada mungkin ribet atau mungkin takut gitu-gitu.
1: Kalau dari kami tidak hanya fokus kegiatannya di kopinya besok.
0: Betul.
1: Ya jadi teman UKM itu kemarin sudah daftar, ada yang stik sukun, ada yang dari jamu,
0: okay.
1: Dan di banyak produk. Memang UKM-nya yang dari pertanian. Nah untuk petani sendiri kan selama ini mungkin untuk bicara pemasaran taunya jual ke tengkulak Pak. Nah semoga dengan membuka ini ketemu Pak GM, berasnya sebagian jual langsung ke hotel. Harusnya lebih murah ya Pak GM ya?
2: Harusnya.
1: Nah itu. Terus teman-teman barista Pak GM sampaikan juga, itu di samping besok lomba, kemarin dari Hotel Asana juga bilang, Mas kita butuh barista. Jadi teman-teman, besok lomba yang juara satu, silakan nego langsung dengan Asana. Oh, iya.
2: Bisa.
1: Untuk gajinya gitu.
2: Ya.
1: Nah, dua yang hadir di sini, Pak, dari PPR Gunung Slamet dan Asani hanya baru dua stakeholder.
0: Oke,
1: nah,
0: ada yang lain juga, Pak?
1: Kami harapkan Cilacap luas, Pak. Banyak stakeholder yang lain gitu. Jadi kami coba, kami berharap kedepannya yeah. bisa menarik teman-teman apa stakeholder yang lain di Cilacap yang bisa untuk apa namanya gabung mensupport lah Pak teman-teman UKM dan petani Cilacap.
0: Oke, okay. Mungkin dari Mbak Ana atau mungkin Mas Roni, buat para pendengar juga pengen tahu nih apakah syarat khusus atau mungkin cara untuk mengajukan pinjaman untuk usaha gimana nih?
3: Sebenarnya secara umum sih sama Pak,
0: yeah.
3: Mas Sarnika dengan istilahnya
0: yep.
3: pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan yang lain. Cuma kita ada salah satu memang ciri khas dari bank syariah. Jadi kita memang membiayai atau memberi fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang memang istilahnya apa jenis usahanya memang sesuai prinsip-prinsip syariah seperti itu, Mas Randika. Misal kalau di kami tidak bisa menyalurkan pembiayaan untuk usaha miras,
0: oke. Okay.
3: Jadi memang kita harus masih dalam analogi apa?
6: Koridor syariah.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Kalau untuk pertanian UMKM yang ada di Cilacap misalnya sih sebagian besar masuk ke Bank Gunung Slamet Syariah bisa dikondisikan seperti itu.
0: Untuk perkembangan sendiri untuk ekonomi dari nasabah di kalangan UMKM gimana nih?
6: Kalau untuk perkembangan UMKM di nasabah gitu
0: yeah.
6: yang kita pantau untuk sampai hari ini, alhamdulillah kita banyak membantu ya Mas untuk UMKM yeah. tentunya tidak hanya masalah simpanan saja tapi dalam masalah pembiayaan. Nah, kita ibaratnya itu bukan menjadikan rekan bisa atau gimana tapi kita mitra.
0: Oke.
6: Okay. Sebagai mitra
0: berkolaborasi
6: gitu.
0: Ya.
6: Kolaborasi nggih. Kalau mitra itu ibaratnya kan dari kedekatan ya Mas, ya, dari kedekatan hati kayak gitu. Jadi mereka itu tidak menganggap bahwasanya bank itu kadang-kadang kan mereka takut ya Pak ya.
0: Betul.
6: Gitu. Bank itu
0: mau tanya aja takut ya kadang.
6: Tanya takut terus mau pembiayaan aduh gimana ya.
0: Gimana ya gitu.
6: Jadi kan mereka sudah berpikiran seperti itu negatif yeah. thinking mungkin ya Mas ya gitu. Tapi kita dekatan gitu jadi mitra, insyaallah mereka juga nyaman untuk
0: okay.
6: untuk simpanan, deposito atau pembiayaan ke kita begitu.
0: Barangkali ada kontak yang mungkin bisa dihubungi atau mungkin harus melalui mana nih?
6: Oh gitu, baik. Untuk BPR Gunung Slamet sendiri
0: yeah.
6: Kita itu memiliki satu kantor pusat Mas
0: yeah.
6: dan 4 kantor kas okay. Untuk pusatnya sendiri kita ada di Jalan Dr. Wahidin
0: okay.
6: nomor 34 okay. Untuk cabang Aji Barang ini kita ada di Jalan Raya Aji Barang Tegal nomor 10 Aji Barang. Dan untuk kantor kas Gunung Simping itu kita berada di depan terminal persis
0: okay.
6: gitu di Jalan Gatot Subroto atau di kas Kroya bisa. Itu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 156 Kroya. Kemudian ada kas Kesugihan di Jalan Serayu Raya di Kesugihan. Nah untuk kontak personnya boleh nanti boleh di-share ini untuk
0: boleh.
6: WA ya
0: yeah.
6: Barangkali nanti pendengar warga bercahaya ya yang sedang mendengarkan di sini bisa untuk mungkin berkonsultasi kepada kami untuk simpanan atau pembiayaan langsung ke kontak WA 085713659547 atas nama Anne. Nanti untuk selanjutnya bisa kontak kami atau nanti kita bisa berikan ya Mas untuk kira-kira nih tujuannya mau apa.
0: Oke. Okay.
6: Tuh nanti kita berikan edukasi begitu.
0: Oke, okay. Mungkin terakhir mau ada yang ditambahkan dari Pak Andi atau Mas Roni, Bu Ana dan juga Pak Ari nih untuk kegiatan temu usaha petani dan juga UMKM Kabupaten Cilacap 2026. Terakhir nih. Ada yang perlu ditambahkan?
7: Iya.
6: Saya boleh untuk memberikan pantun, Mas?
0: Boleh banget. Siap, udah siap cakep nih.
6: Oh, cakep nih.
0: Ya.
6: Nanti kompakan ya, cakep okay, semua okay, ya okay, jadinya okay. Ya. Iya. Sebentar.
3: Cakep.
0: Belum. Sabar.
6: Nafas dulu.
0: Ya.
6: Menanam padi di sawah yang lebat.
0: Cakep.
6: Panennya nanti membawa berkah.
0: Cakep.
6: Mari menabung dan mengembangkan usaha dengan tepat.
3: Cakep.
6: Bersama BPR Syariah Gunung Slamet menjadi mitra menuju usaha yang lebih kuat.
0: Cakep.
6: Terima kasih.
0: Oke, dari Mas Roni barangkali ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup dari Pak Ari?
2: Ya, untuk warga bercahaya saya deskripsi Mbak Ana orangnya cantik sekali loh. Gitu ya.
0: Masya Allah.
2: Jadi suaranya juga enak kan.
6: Masya Allah, terima kasih Bapak.
0: Jadi gak perlu takut kalau mau menghubungi gitu ya.
6: Oh baik, terima kasih Bapak ya.
2: Kalau tadi saya menyambung pembicaraan terakhir
0: yep.
2: Saya rasa memang kendalanya adalah kurangnya mungkin publikasi ya dari yep. beberapa institusi ini. Akhirnya approachment yang terjadi di bawah itu tidak terjadi secara maksimal. Jadi Azana sendiri juga sebenarnya membuat bridgement Mas. Jadi kita buatkan podcast ya agar sosialisasi itu bisa sampai dengan ke tingkat yang paling bawah. Ya kadang-kadang nggak usah ke bank deh, ke hotel saja pun masih banyak yang merasa canggung.
0: Masih ya. Canggung ya?
2: Ya itu banyak banget gitu. Padahal kita terbuka. Ya, kayaknya misalnya contoh ada beberapa vendor yang
0: yeah.
2: yang saya temui ketika saya turun ke lapangan itu. Belusuan istilahnya, tapi bukan safari politik, ini safari niaga.
0: Oke. Disclaimer dulu ya.
2: Biar tidak terjadi mens rea.
0: Siap.
2: Nah, akhirnya pertanyaan sederhananya ada gini, gimana sih Pak caranya supaya kita bisa menjadi mitra nih di hotel gitu. Ya, minimal pertanyaan itu kan sudah kita bisa elaborasi bahwa ada kendala. Kendala komunikasi, kendala sosialisasi. Nah, memang dalam hal ini kita perlu ada suatu cara untuk bisa menjadi co-branding partner itu. Saya buatin podcast, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dari kedinasanmu saya buatkan podcast agar sosialisasi itu tidak mandek.
0: Oke. Okay.
2: Begitu. Bisa dilihat di YouTube-nya Azan Asia Cilacap. Terakhir kita bikin sama Damkar.
0: Sama Damkar, wow seru.
2: Ya, itu suatu institusi yang sedang viral ya, dan dicintai masyarakat luas.
0: Betul. Betul.
2: Ya.
0: Kayak opsi terakhir Damkar.
2: Nah,
0: ada sesuatu yang terjadi Damkar.
2: Saya rasa itu tadi untuk elaborasi literasi finansial ya, kemudian dengan UMKM dan kemudian dengan beberapa pihak yang memang bisa diajak kerjasama sebagai co-branding partners. Kalau ekosistem ini sudah terjadi, saya rasa juga akan menyusul daerah-daerah lain. Economic growth di tingkat kabupaten atau tingkat pedesaan itu bisa
0: ikut naik.
2: Ya, ikut naik. Pasti. Ya. Baik secara infrastruktur maupun secara mekanisme perniagaan. Gitu. Demikian.
0: Oke, kalau dari Pak Andi sendiri?
7: Nah, okay. Kalau dari kami, kesempatan ini ucapkan terima kasih yang utama ke Dinas Pertanian Peternakan Jawa Tengah,
0: yep.
7: Dinas Pertanian Cilacap, juga ini dari rekan teman-teman di Hotel Azana, BPR Gunung Slamet, atas support kegiatan kami, dan semoga seperti tadi Pak Jim bilang ini menjadi satu langkah awal kedepannya bisa berlanjut dan bisa
0: memajukan
7: teman petani dan UKM. Dan terlebih lagi untuk bercahaya ini, terus terang saya nggak minta Pak, ini diundang jadi
0: dengan senang
7: luar
0: hati
7: biasa
0: ini ya.
7: Kami supportnya.
0: salah satu bentuk kolaborasi juga ya. Okay. Dan semoga dengan kegiatan ini juga bisa menggait mungkin para petani dan juga pelaku UMKM yang masih malu-malu ya. Okay. Untuk keluar, untuk bisa meningkatkan minimal produknya biar bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dan gak kerasa ini udah jam 10 lebih ya, ternyata perbincangannya memang kalau ngobrol gak cukup waktunya sejam doang ya.
2: Perlu dibuat acara off air.
0: Oh boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Iya. Pak Adi kan mau bikin buku tuh, bedah kopi.
0: Bedah kopi, iya.
2: Kita bedah gitu.
0: Bedah kopi sambil ngopi.
1: Gak usah lama-lama, Pak. Tanggal 8 datang deh.
0: Tanggal 8? Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Kalau serius apa ya? Kalau saya sama Pak Jim udah serius, tempatnya di sana. Kopinya di sana.
0: Jadi habis.
1: Iya, udah.
0: Ya, biar habis bedah buku, ngopi, terus habis itu nginep di Hazana ya.
1: Siap.
0: Mbak Dari Ibe, terima kasih banyak buat narasumber pada hari ini. Tadi ada Padre Francisco Das Villa Tavares selaku Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Anselmus Ari dari Hazana Asia Hotel Cilacap. Ada Mas Roni dan juga Mbak Ane dari PT BPR Syariah Gunung Slamet. Dan juga dari Pak Andi Priyadi dari UMKM Niki Coffee. Terima kasih banyak, semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Radika pamit undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih atas kesetiaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: makasih ya, Bos.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01.

0: Apa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
9: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
5: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT yang wilanake ya.
5: Selamat,
7: kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Ya enak, ya monggo. Mbok cicit-cicit. Halo petanung ya.
6: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu, apa maning mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperlukan nggo rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
5: sekaya kaya larang, kisi buka tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang apa? Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, setelah dia apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi temen bro.
6: Nah, dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kiye nomere.
5: Dadi kesu ngomong karo sapa? Wilung ngeku, urang ana nduk ilmu ayo ana. Woi, kok kok trengke iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kan di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya budak dan sat, Rom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
13: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
12: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
13: Emang bisa?
12: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
13: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
12: Kalian ini ya, ribet banget.
13: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
12: Eh, iya ya. Iya, benar.
14: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ihuy, sugeng siang warga bercahaya. Alajan kepenake. Eki enggane ya. Setengah tanggal 6. Temingnya-teming istirahat. Disukui lagu campur sari karo medang kopi. Alajan. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Kayak enak banget kayak Wi. Pokoknya tanggal-tanggal kayak gini kayak nyong lagi menikmati keindahan duniawi. Alhamdulillah ya kayak istirahat kayak delong maring langit kana ya anu daun-daun lambai-lambai semeribit sepoi-sepoi ya. Ala kaya Mami Bintoro nyong nembe pembukaan penyong wis ditelepon nang Mami Bintoro kaya kayong-kayong ngarep ditelepon tuh sab dinai apa ya. Halo, halo Mami Bin, halo.
1: Assalamualaikum wong ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami.
1: Mami njaluk lagu Karangkates.
0: Karangkates. Nggih, niki tak anu koletane.
1: Salam dulu.
0: Nggih.
1: Pak Tono Jalan Teri.
0: Nggih.
1: Humus Mbak Ma. Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky. Bunda Cantika, Bunda Harti.
0: Nggih.
1: Kok wis kowe tak lho ingete nyong.
0: Sami mawon ti banger kon anu nyekeli nyeluki siji-siji bekelalen Mami pada bae.
1: Nah, iya,
0: kok. Ya tukur mami tok. Ya. Iya, kape-kape kayong kayu kue.
1: Buka jol. Aku kenal apa uju ya?
0: Iya, Mbak Kajol kayak sing anu cilik, iya, Mbak piantune cilik.
1: Oh, berarti ya dudu sing kancaku gede dhuwur rambutnya keriting.
0: Oh, niki sih rambutnya lurus.
1: Oh, anu rambut jowobok ya lo rambutnya.
0: Boten jowobok, boten nek Mbak Kacol niki tiang piantu nih pun alit.
1: Oh, alit ya.
0: Okay.
1: Salam untuk Mbak Mustolina di Kuripan.
0: Okay.
1: Salam untuk Mbak Daryani, Mama Kaina.
0: Okay.
1: Jadi Mama aku Kaina. Mama Kaina. Tapi hari ini enggak kok. Kepriwe dari munggah.
0: Iya. Iya Mama Kaina, munggah ora apa-apa Mama Kaina.
1: Aku jan salut karo Mami Bintoro nang di bawah mangkat iya.
0: Iya lah.
1: Asal kena ditelepon tak telepon.
0: Iya mangkat pokokane. Iya.
1: Mangkat wis. Salam untuk Tondo.
0: Nggih.
1: Okay. Pak Parjan. Pak Haji Haji Barang.
0: Nggih.
1: Okay. Kumbang Asmara. Pak Amin Maskur.
0: Nggih.
1: Okay. Bos Kirno. Pak Rating.
0: Nggih.
1: Okay. Pak Bening. Wis kowe tok apale?
0: Lah nggih wis kathah niku kaya ketok wis akeh banget kok Mama. Iya.
1: Salam untuk semuanya saja.
0: Siap.
1: Yang monitor radio berjaya karo leye-leye.
0: Nggih.
1: Liyer-liyer wong
0: ayu. Liyer nggih antukan-tukan nggih
1: ulih. Wong ayu selamat bertugas sampai tuntas sampai selesai.
0: Nggih.
1: Semoga sehat waras selamat panjang umur rezeki lancar. Oh iya,
0: amin.
1: Salam untuk anak kos.
0: Anak kos.
1: Semuanya.
0: Semuanya.
1: Yeah.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bintoro sing ana nang Jalan Teri ya. Mami kos ternyata pinten niku sing ngekos nang ngene Mami Bintoro. Iya, alhamdulillah kenang go batir kaya kue wong cerene anu dhewekan. Iya, ya nyetel radione sing seru mah. Iya, ngerdang duto nek suka-suki sing seru li. Are beduk-beduk kaya kiye ya. Mandan-mandan alon kaya gue ya ora papa sing seru be uli wong anu lagu campur sari ku. Iya, nger lagu sing kaya gedumbrungan lah ya. Anu ketone berisik ya nger campur sanen ke malah enak kiye, malah pada dadi angler nger bubuk kaya gue. Men kon anak kosnya melu keduman. Iya, melu keduman suara lagune kok ya Mi. Jare Mami dhewekan kesepian. ala kae melasi temen. Lah gue be anak kose pirang-pirang kok ya. Iya, anu Kang Ragil Bayu Santoso. Halo, halo. Niki TV arep tak nela godisit kok Kang Ragil. Monggo munggah bar iklan ya Kang Ragil ya. Ya, kota kenteni pokoknya nih. Heeh, ya. Kang Ragil kota kenteni bar iklan munggah. Oke? Okay? Iya. Nih kita paringin disit lagu nih karang kata sih Mami Bin niki sekarang niki Mami Bin.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
5: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus.

0: semua.
1: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya, berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayu, Li.
6: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae, yuk.
6: Mayu.
4: Duh.

0: arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sugeng siang warga bercahaya, niki enten lik ragil telpon. Sugeng siang. Halo, Kang Ragil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ana suarane Mbak Wi.
0: Nggih, enten suantene niki lik ragil.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Lik ragil kepripun kabare?
1: Alhamdulillah Mbak Wi, sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Posisi teng pundi Mbak Wi?
0: Posisi di Cilacap. Lik ragil posisi di mana berada kah?
1: Kemarin di Cilacap, oh, sekarang pun teng PWT.
0: Oh, sekarang ke PWT. Iya, semoga.
1: Sekare Mbak Wi lah.
0: Sekare nopo niki?
1: Nemu.
0: Nemu? Nemu nopo niki?
1: Nemu
0: duit
1: kebahagiaan.
0: Oh, nemu kebahagiaan luar biasa lik rakil.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Salame Mbak Wi.
0: Nggih.
1: Biasalah.
0: Bunda tercinta.
1: Bunda-bunda ini ku sedanten lah.
0: Iya,
1: sih. Sedanten nggih mawon tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Nah, kembali ya tetap semangat.
0: Semangat.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Sebun Mbak Wi,
0: matukas. Nggih, Lik Ragil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Ragil. Iya, lagune nemu. Kok tak kulihat di sit. Kayak sekira-kira harap nemu apa? Jarene, nemu sing paling menyenangkan adalah nemu kebahagiaan ya. Kayak Lik Dimas nyeluk nemu apa ora Lik Dim? Halo Lik Dimas.
2: Halo Teh Gea, niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat Le.
0: Sehat alhamdulillah Le. Kepriwe tanggal siji ya, kok enggane kudune sing semangat. Apa anu lagi kesel
2: semangat
0: banget ye. Apa kepriwe? Iya,
2: semangat ya yo ora. Yo ora nang atuh kabeh iya lah anu panas-panas sih. Oh,
0: iya. Panas iki ya. Lagi ya, lagi
2: iya.
0: Rehat apa kepriwe Lik Dim? Wis makan siang apa iya. Durung sih?
2: Ya wis mau.
0: Karo apa?
2: Karo jangan ulat terlampar.
0: Hah?
2: Jangan ulat terlampar.
0: Anu ya, apa gue? Jangan ulat terlampar. Posit.
2: Jam kacang.
0: Oh alah. Sing anu ulat ijo.
2: Iya, ulat terlampar ulat ijo.
0: Oh, nembe ngerti gue.
2: Ya, istilahnya gue jangan ulat terlampar.
0: Iya. Lah jangan gue gini banget. Kacang
2: yang pancet.
0: Ngerti
2: apa orang?
0: Ngerti, nek gue jangan kangkung.
2: Nah, ya gue, iya. Maksudnya gue. Jangan kacang,
0: udah lah, kayaknya ngerti sih, jangan sing gandul-gandul lah yo.
2: Sing gandul-gandul apa maksudnya?
0: Iya, gue jangan apa?
2: Gandul-gandul ya gandul lah.
0: Sing ketapelan, ayo. Jangan sing ketapelan. Jangan apa?
2: Ketapelan. Iya ketewel ya ketapelan.
0: Iya.
2: Jangan langka gue.
0: Iya, jangan ya. Sing gandul-gandul ya, tukur gandul tok, welok ya gandul-gandul. Pare ya gandul-gandul, Lik. Lah iya kayak anggar. Iya, gandul-gandul lah kayak sing jangan gandul-gandul.
2: Iya, nung kemantung sih.
0: Iya, kemantung anggar sing melambai-lambai apa? Jangan apa?
2: Melambai-lambai siapa ya?
0: Apa ayo?
2: Apa anak apa?
0: Lah kayak sih kudongsok lah kayak anggar kanginan mbok.
2: Oh iya.
0: Kayak anu lagi ngeneh-ngeneh ya. Gue.
2: Iya iya anu kasih apa? Iya benar ya gue so iya melambai-lambai
0: iya.
2: Ngawe-ngawe
0: yang
2: depan ngeneh genom.
0: Iya cepet gegen.
2: Tua ya.
0: Angger sing tua yang ngeteger bae, angger sone tua, angger sing esinom biasanya melambai-lambai.
2: Iya, gue angger sing nom iya. Requestnya ke Lik, mesti penak ya Lik.
0: Apa?
2: Mesti penak.
0: Mesti kepenak? Lah orang mesti, kadang-kadang orang mesti.
2: Siapa yang sing kepenak lah.
0: Mesti kepenak kadang sokan orang mesti.
2: Ngelang-ngelang gue.
0: Ngelang-ngelang banget Lik Dim ke pancen.
2: Ya ya ya. Nek sing ngelang-ngelang gak kesung malah.
0: Iya, malah ngamuk, malah pepu, engko malah purik kanger kesuang ngarang golet sing ngelang-ngelang ge ora nana lagune.
2: Nanti purik ya.
0: Ya ngerti lah. Kan. Anger lagune ki mesti kepenak ora kepenak kepriwe diganti apa orang ora kepenak.
2: Ngerana kepenak ya ganti.
0: Ganti apa? Sing kepenak. Ngerana
2: kepenak di setel gue nah.
0: Iya.
2: Ya salam-salam ae gue.
0: Heeh.
2: Oh, Kang Rakil gue. Ya.
0: Iya.
2: Bu Harti karo Mama Enok di Jalan Teri.
0: Iya.
2: Terus Bu siapa yang gimana enggak ya?
0: Bu Mustol. Di
2: Jalan Teri ya.
0: Bu Mustol.
2: Mustolan kayak
0: Bu Bintoro, cuman, Bu Bintoro.
2: Oh
0: Bu...
2: ya, Nyi Bintoro ya gue siang. Terus
0: Bu Kos. No,
2: seru banget ya suka siang.
0: Iya.
2: Dina Osa siang. Terus Mama Rizky nam tarangan suka ya, Bunda Rizky. Aki Tondo.
0: Ya.
2: Marja nang kuripan karo Bu Mustolan suka siang.
0: Iya.
2: Mari pada sehat ya. Dina Laras ya sugeng siang, Mbak Yara nang Sugiran
0: ya
2: sugeng siang.
0: Iya.
2: Terus salut.
0: Salut.
2: Terus Mama Cantika nang Kedoran ya sugeng siang.
0: Iya.
2: Pak Bening, Pak Seja,
0: Pak Seja
2: bareng sugeng siang.
0: Iya.
2: Seja tuh Sejen.
0: Pak Seja.
2: Iya, terus ke Mama Eno, Mbak El. Ya ngokap BNPN aja ini warna tegian ya nih.
0: Siang.
2: Oh Mbak Kartim gue ya.
0: Mbak Kartim, Mbak Maman.
2: Mbak Bening, Mbak Maman ya. Ya ngokap BNPN ini warna tegian aja ya.
0: Iya.
2: Matikan ya mas tugas. Terima kasih ya Capurik gue.
0: Aja Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja pada Purik. Iya. Langgere lagune sing dijaluk mesti kepenak langgere ora kepenak kepriwe kaya gue ya kayak Pak Kumbang asmara iya sing tidak ngentup. Kumbang apa sing tidak ngentup ala kae ya Pak Kumbang asmara iya kayak malah Pak Kumbang asmarane teplon sondol-sondolan karo Mbak Yara, sondol-sondolan karo Mama Rizky. Ngono lah, pada sondol-sondolan lah. Nyong arep nyetel lagu disit ke. Iya, wong anu Kang Ragil be request lagu be ke arep mantek kae disit lah. Tekoletna disit ya Kang Ragil nyong duwe nemu tapi versine dangdut.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrak ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Benarkah Talenta?
1: Malu.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kekean tembang gending kelangenan. Ya, tiwites melayu-melayu. Iya, olahraga. Kok mari ngendi sih wit dikoleti nang Pak Kumbang Asmara ke Pak Kum? Halo Pak Kum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kae tekan buri miki.
1: Anu wis ketemu dong.
0: Anu kae nandon anu banyu anu nesat embere ke dadi nyong ngedur banyu.
1: Dalem nyong jaluk ketak
0: orang. Oh iya, lo dan kami kita anak Mbak Ayu Marco malah ya kelalen roro takon kue ketekan nang endi.
1: Iya, Marco bel dengan itu takon.
0: Iya, kelalen Pak Miki Jan, orang ngomong sih lah.
1: Kelalen,
0: kelalen bangetan ke.
1: Kalau takon paling anu kayak siapa Mama Rizky, mau ngerti ya?
0: Mama Rizky pe, Miki sondol sondolan, dedakan ke sondol, karo Pak anu kumbang ya, dadine melurut.
1: Nyong nggak lupa lagunya nih kalau terus dan bala.
0: Oh iya, kayak anak ini kie.
1: Terus salamnya gue pertama gue Mbak TV.
0: Terima kasih Pak.
1: Terus juga buat Tante Yara, Prima.
0: Iya.
1: Terus Budha Usam, terus Marco Den.
0: Iya.
1: Terus juga buat.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Santika.
0: Iya.
1: Terus juga Pak Sejia Marjono, Pak Kirno Pondot.
0: Oke.
1: Terus kasih menang Roya sampai Arjuna ya.
0: Oke, Pak Arjun.
1: Arjuna kalau Mr. Genjot, bukan anak-anak. Terus juga buat semua baik lah ya, Mbak Tim.
0: Oke, siap. Siap. Dan
1: berarti ketak para ketemu-ketemu
0: panik-panik
1: di sini ya.
0: Ketaknya lagi Bali maring.
1: Apa sapa nang petarangan apa ya?
0: Lagi Bali maring hutan.
1: Ya jajal takoni nang petarangan apa anak ketak apa orang gue. Iya. Biara ya.
0: Iya. Panam bekana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun, iki munggah Pak Arjun. Sugeng siang Pak Arjun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arjun.
2: Sugeng siang, Mbak Tiwi.
0: Sugeng siang, Pak.
2: Oh, niki teng Solo streaming niki.
0: Oh, luar biasa. Niki solone teng pundi, Pak Arjun?
2: Kula wonten Purwosari.
0: Purwosari.
2: Solo kota.
0: Solo kota. Sing anu masjid gede banget niku teng pundi? Caket napa mboten?
2: Oh, niku ten sebelah wetan, Mbak Krokilen.
0: Oh.
2: Stasiun okay. Itu stasiun Purwosari.
0: Lah, tak kira wingi ngrasani Pak Arjun, oh Pak Arjun ki lagi bali maring Solo numpak ae maring stasiun balapan oh. Niku.
2: Saben dina streaming kali Mas Arta kula.
0: Oh, nggih. Okay. Kali okay. Stasiun balapan ato.
2: Kula sak Wow, saderenge.
0: Oh, saderenge.
2: Oh. Stasiun Purwosari rumiyin, lajeng stasiun balapan.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih.
2: Dilen, Pak. Dadi dilen.
0: Nggih. Niki sok mudik napa kepripun Pak Arjun?
2: Kula nggih mudik acara ultah wingi sih.
0: Ulang tahunnya sinten Pak Arjun? Ulang tahun?
2: Kawula.
0: Ulang tahun kepinten iki.
2: Dan ulang rahasia.
0: Ih. Malah rahasia. Dan guys selamat ulang tahun ya, Pak Arjun, panjang umur sehat selalu. Amin.
2: Amin, amin, amin, Mbak. Penting, Mbak. Dewi nggih.
0: Nggih.
2: Nyun tembange Mbak Sekare, Mbak.
0: Sekare nopo?
2: Tatu.
0: Tatu. Nggih, niki.
2: Salam-salame nggih.
0: Monggo, monggo.
2: Mawon mandhap Mas Kumbang Asmara, Kang Wonten Adipala.
0: Nggih.
2: Ugi Mbah Katin, Mbak Besukan, Mbak Usa.
0: Nggih.
2: Mama Rizky Kuripan, Mbak Mustalinga, Mas Parjan, Mas Ali Maksun, Pak Adi Haji Barang.
0: Nggih.
2: Ama Rizky Petarangan,
0: ya
2: sedaya kemawan boten sawiji-wiji ingkang midhangaken bagian bercahaya.
0: Siap.
2: Spesial tembang menika kagem karyawan-karyawan kawula.
0: Nggih.
2: Ingkang dia dikasih bonus tinggi, kerja sama yang baik. Matur nuwun atas doanya kagum kawulong ye. Mbak Dewi.
0: Cukup baik
2: tugas, tansah keparingan sehat. Panjang yuswa. Amin. Rezekine lancar.
0: Amin.
2: Tambah rekening saldo. Tambah sedoyone ye.
0: Nggih, Pak Arjun. Terima kasih.
2: Matur nuwun, Mbak, atas sedayanipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjun. Tang Solo. Lah niku Mama Rizki kita angkat lah kat wingi. Sondol-sondol bae Mama Rizki. Halo, Ma.
3: Sugeng siang Mbak Tewi. Assalamualaikum.
0: Karangan
3: metu petok-petok-petok.
0: Petok-petok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Rizki. Kenapa sih ngiyup ngene?
3: Ya, hawane panas tapi rasane atis sik kowe kok.
0: Iya kok, berarti panas tis.
3: Apa pada karo nang cilas apa ora kowe?
0: Pada kembar lah, Ma. Pada baik.
3: Mbok ora kembar nyanteng yang maring Cilacap ngono.
0: Oh, tapi ki mataharine lagi tersipu malu nang Cilacap mataharine. Nggih.
3: Nang kene jan anu hawane panas tapi rasane atis sik kowe kok.
0: Pada baik, Ma.
3: Oh, ya.
0: Mama sok
3: salame Mbak Tiwi.
0: Salame, ayo.
3: Kanggo Bunda Osa.
0: Bunda Osa.
3: Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar.
0: Nggih.
3: Mama Rohima.
0: Nggih.
3: Kumbang Asmara. Kowe Kumbang Asmara golek tiketek apa ya?
0: Golek tiketek anu judule ketek ogleng apa ketek apa jane mah. Disepil.
3: Anak ketek nang petarangan ge, agi ngomong ge.
0: Walah. Ujarku keteke temenanan anu ana nang kana. Dijikotna siji jajal kaya ngopak kumbang.
3: Oh iya. Angger anu ketek akeh Mbak Tiwi.
0: Iya.
3: Nang pinggir suruh geminem.
0: Oh.
3: Akeh keteke kue.
0: Petak nang petarangan.
3: Ngerti suruh geminem apa ora?
0: Tengpun di sini ku.
3: Oh iya, nang gue nang petarangan.
0: Oh iya, cara kalau ngene mama apa?
3: Ya, anggar anu kanggonku yang ulon.
0: Oh, kok anggar lik Dimas maringan akun golet nasi, Ci?
3: Iya, anu Dimas gara anu kapok kayak gue.
0: Mok dicakar ketek. Apa mbok kan anu di uber-uber ketek? Kayak maringan emang.
3: Iya.
0: Ya, Ma.
3: Pokoknya anggar nang kono maring juru minum gue ajan ake buat ketek kok Mbak Tiwi.
0: Oh yang kolik dim kon maring ana lah.
3: Iya pada kae pada anu nyuntek ibadik nang wit kelapa.
0: Oh alah. Nek gue sih.
3: Iya kaya kue.
0: Oh iya. Ketek temenanan apa udu Ma?
3: Iya. Kepriwe?
0: Ketek temenanan apa udu?
3: Iya ketek temenanan Mbak Tiwi.
0: Temenanan? Dan yang nyuntek ibadik.
3: Iya ketek temenan. Ketek mongki.
0: Dalam?
3: Lawang anggar kadang-kadang sokan anak gue ben nyerampangi wong.
0: Oh, engko lik dim kon maringana lah kon diserampang ketek.
3: Oh iya.
0: Kok ketek maringane? Iya.
3: Temenanan.
0: Oh iya, main ki ya, main.
3: Iya. Wek gotul ngene iki Kumbang Asmara.
0: Iya, Kumbang Asmara. Ya,
3: anu kanggo Pak Teja, Pak Teja Marjono, Pak Ani Maskur, Pak Hadi Jubarang. Terus Kang Kuswo.
0: Nggih.
3: Terus Mas Dimas. Eh, tumben Mas Dimas wis mangga sing ngambak kok gasik.
0: Gasik banget lik dim kok. Wedi mbok ora keduman.
3: Oh iya. Terusan kanggo Kang Arjuna ya moga-moga sehat selalu kowe nang Kota Solo aja kelalen anggar mudik kowe anu liwat Kemranjen.
0: Oh nggih.
3: Ya kanggo Babe Sukar ya moga-moga sehat selalu.
0: Nggih.
3: Ya kanggo kabehan bae lah sing ngadi pada seten nang Bercahaya FM barang tegeane Mbak Tiwi sing asem manis kecut
0: kowe. Kecut nggih, Mas. Cut ya, banget iki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kae, wis ketemu ketek nang Mama Rizki, jebul lak ketek nang kana. Iya, ketek temenanan tapi ya engko lik dim kon ngarahna. Siji. Kalingan apa gelem ya? Ya lek dem, wis tau cakar ketek apa urung? Nah, kayak bahaya banget ya. Ngermaringana mulane nggawa gedang ya, nggawa kacang ya, menkon mengko kan maringana menyatu dengan alam ya, men ora diserampangi ketek. Ya kok wingi maringane Mama Rizky ora ngerti nang anak ketek ya, nggar ngerti mesti lik diman jaruk maring curuk kue ma ya, nggar ngerti nang anak ketek. Oh lik dim langsung ngengkrik maringana, langsung mesti njeluk pengin deleng ketek. Ya, lek de Mas ya, anak-anak kan ketek-ketek ketek ngilo. Iya, ketek ngilo, barang ketek ogling. Palinga kae ku enek sing ketek sing kae nang gelantungan nang wit ya, jarang-jarang ya lek dim. Sugeng siang Pak Tiwi, sugeng siang Pak Seja Marajana. Iya, lagune geluk niku kintu salame kagem sedoyo mawon. Ature sugeng leye-leye matur kesuwun. Sehat-sehat Pak Seja Marjono. Laris manis tokone. Laris manis ya dipane. Terus kae nggawe ni lemari dhewe kok Pak Seja Marjono. Iya rak-rak kae sing nang toko-toko barang. Iya, iya nggawe ni dhewek sesuai dengan permintaan. Iya. Langgar Pak Seja Marjono anu kae apa jenengane? Apa ya, Pak? Dodoli perkabelan bareng. Oh, lampu-lampu. Iya, sing lampune pada mati. Maring ngene Pak Seja, anggar sing golet pangsane perkasuran, perkursian, ya percetan. Lho, gue maring ngene Bos Kirno, maring berkah jaya. Iya, kae sing jaya, jaya, jaya. Ana nang jeruk lagi karo ana nang rawalo apa ya, Bos? Anggar salah ya dicoret, iya. Weh, ya lik, iya, cepetak lalen. Anggar pada anu permakanan-permakanan yang kemarin Pak Arjun, Bo, kangar Pak Arjun balik Cilacap maleh nggih Pak Arjun. Sik anu Pak Arjun anu lagi mudik, maring Solo balapan. Niki-niki tak paringi sekare Pak Arjun nopo nggih sing wau nyuwun ninggal katresnan apa Pak Doyo Subarkah ya, Pak Kumbang Asmara. Oh, Pak Anu Arjun, niki tatu kok, niki berarti Pak Kumbang, Pak Kum, niki Pak Kum.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Lih, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
0: Rucak nanas, rucak

0: belanja Mas Yanang toko Mas Matahari.
1: Ih, mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026 Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

ya, ya karo lagi rehat iki ngileng-ileng tanduran wi. Iya tandur apa sih lik? Apa-apa tak tandur pokokane. Iya. Terus karo ngileng-ileng ingon-ingon, ge ingon-ingone sapa? Ya ingon-ingone nyong lah wi. Jen. Iya ya. Masa ingon-ingone wong ditelengna bae engko mok darane anu apa? Lah iya tandurane dapat. Masa engane ngileng-ileng tandurane wong ya. Kae gandule. Gandule lik sarno wis mateng keh. Keh ya. Iya. Semen anu kapanane engko anger lik sarno anu kae ora kalingan. Ya kalingan nungguin ngomong elik sarno ya kalingan kok ngerilang malah ya malah tadi digoleti iya yang ngeranu yang jaluk lah wih masa kon ngilang-ngilang nang nevong iya ya nu ngilang-ngilang tandurannya dewek lah memangnya sarno dok sing nandur gandul nyompe anak kayak tanduran gandul pada bae malah rui rembel gandul-gandul ngene nyong. Ya kayak gue ya lik ya Chan. Kena kayaknya kau angker nang desa apa bayi anak sing gandul-gandul anak sing melambai-lambai anak ya sing brondol-brondol ya anak apa bayi anak pokok anek kok Chan eram banget ya alhamdulillah kayak gue Pak Seja. Oh Pak Seja Mama Rizky wong beres ya diomong kata. Kena iya kok kayak kopak Mbak iya kok Chan Mama Rizky kena iya heran. Alah kae, kae Pak Seja pada bae perhati pikirane karo nyong kok Pak Seja kok. Seserver ya, Pak. Seserver karo nyong iki bae ujarku lah kae wong anu wong deres ya lah. Eh kowe iya lik ya timen kepriwe wis ketinggalan. Iya, ketinggalan sepur iki nyong wis arban kuku dan lik anu lik ya timen. Tapi tenang bae engko iki lagu-lagu campur sareane mah blandrang ya tak blandrang nang nganti gentuk jam telu iya lagu-lagu campur sarene tak blandrang na bae menor papa nyonge mandek disit iya kok nyor maca berita kok lik kok diringokna beritane ya lik ya kae lagune sesit deman bae. Sesit deman sing sampe lagune tok sing sesit deman sing penting listrike ora iya. Mbak Ayu Dinosa kepriye Mbak Ayu Dinosa Pak Arjun tembangipun tatu nggih matur kesuwun Pak Arjun niko sing ana nang Solo piantun tiang Solo ya dor kae Mbak aduh dawa banget ke ya ya pokoknya kayak gila Mbak Dinosa engko tak waca nang dopokan ya Mbak kaya kena ngondopok kok kaya kok surabine Mbak Dinosa kok ya iya terus bumbu stolinga kayak yang kok ya engko kita mendopok bersama kayak pumostol ya kayak mau nganu TV bisa nu digerek-gerek nang jam kayak jamnya mau beng baik orang gelem mandek ya ujarku mandek di situ lah orang gelem ya mau beng baik orang nana mandek ke ego ya tadi nih kayak TV tergesa-gesa iya gemerungsung ke susu kayak gue lah ya kutu-kutu dan kayak wis ding dungsel-dungsel nang jam kayak matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. Nanti TV Gapine nongol lagi di anu dopokan ya. Yeah. Terima kasih tetap stay di sini di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Lik Dimas lagune diutang ya lik. Ya, yeah. Angger reti takih ya nyong ora nyaur. Ya, yeah. Matur kesuwun. Bye bye.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap. Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu arep tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313. Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 0. 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, jam, petang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kula rap banget ku, senep.
5: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
5: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak go ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo. Warga Bercahaya, sugeng pepanggihan malih kalian TV Kaping nggih. Wonten giaran topokan. Iya, ayo padha ndopok lik ya. Ndopok, ndopok, ndopok. Aja ngasih ora ndopok. Kaya gue ya, pada topokan lah, gendu-gendu rasa lah ya. Apa sih yang dirasa kayak gue lilike pada ya, sekirane anu sing dirasa kepenak ya alhamdulillah. Ewotene ana sing dirasa ora karu-karuan ya, ayu pada jaluk anu probat kayak gue. Dicucuk napa ora? Anggar ora ya kebeneran. Maka dewek wila. Oh iya, berarti ya sih mandan mending nek bisa makan dewek lik. Iya, anggar wis sore bisa makan dewek lah gue berarti anu wis nemen. Iya. Apa anu males? Males. Oh iya iya iya, ujarku lah. Berarti alhamdulillah kayak gue bisa makan dewek. Bisa wi. Tapi kan nyong keluarnya pirang-pirang. Lah, anu apa sih lik? Tanggal nomor iki aku keluhan bae ujarku. Tapi ya sing semoga kayak dulur-dulur sing lagi pada anu-anu ya, anu apalah kayak gue orang kepenak ngawak kayak gue, semoga ya dang-dang pada probat-probat terus nginum obat istirahat kayak gue ya, terus mari gue lah iya, soalnya banyak tugas menanti. Iya kok, iya, dimari-mari, bisa aja mikir apa-apa kayak gue. Kepen mau serahkan kepada yang waras kabeh kayak gue ya. Angger waras tuli nyambut kemene kepenak kok satsel-satsel das kayak gue. Wong anu meriang ya menang bae ora usah mikiri penggawean. Iya, anu kenapa sih lik watuk? Mulane ya lagi adem padamane kowe. Oh, lho ya, kowe soalnya kayak angger awan-awan, kayak angger musim-musim kemarau kayak gini, kayak ngoran anak awan nang pada nang dia awane wi. Lah, kowe mulane tembus tekan kana kae, tekan langit, langsung jleb kayak gue tidak anu terhambat oleh awan-awan langsung kayak gue ya angger awan-awan ewotene anu sing panasane langsung cemeter kayak maring anu kulit kayak gue lah ya jleb langsung kayak gue ora dialing-aling nang langit. Iya. Langit bebah ngaling-aling men kon langsung wae. Anger udan ya berarti langsung beres wae kayak gue. Iya, tapi kan lagi ora udan. Iya, anane ya adem kayak gue ya. Iya, kayak gue. Tidak berawan-berawanan ya, Wi. Langsung kayak ya Wi berarti nembus kayak gue ya. Iya, gue. Kayak gue lalik. Ayo sing arep melu bergabung 0811260543 ke Mbak Ayu Dinausake. Oke, mau esok medang. Oke, kopi apa teh sih Mbak Dinosa? Iya, kayong budek. Kayong budek berarti kopi ya. Tapi budeknya orang budek nemen. Oke, jadi ini bingung. Antara coklat apa ireng sih ye? Kayak karo serabi. Ya, serabi zaman gemien kie, enaknya por pokokane. Iya, ana serabi putih, ana serabi coklat. Nah, serabi coklat biasanya karo gula aren, gula jawa. Angger serabine putih berarti gulane gula pasir. Nah, enaknya sing dia kering ngomong maring pakule ya. Iya, kue dar dor. Iya, wis arep kuku dan kemulane tak waca nang kae Mbak Din. Nang apa rane topokan ya mikian wis sarapan kuku dan pangetan. Waalaikumsalam ke anak kang yatimin sing mau ya Bunda Mustol, kayak Bunda Mustol ngadar kam ya kan nyong lagi anu sekolah zaman gemian nyong duwe kanca jenenge Mustolih tapi lanang ya Mustolih wong berhubunge nyong sekolah nang Semea kue sing kanca set anu tahun bareng kayak gue ya, anu pendaftaran bareng nanti lulus bareng gue, lanange kur telu. Ya, sekabehan gue, sekabehan jurusan, iya, lanange kur telu pas lagi kelas IJ ta bebas, lanange bebas nang kelas ngendi bae kayak gue lah, gue ana sing sekelas karo nyong loro. Iya, sing hiji ya gue Mustolih jenengane. Sing siji nemaning Hendro, sing siji nemaning siapa ya Kang? Jenengane Laklalen Ganulah. Iya gue. Terusane bahasa kelas loro kan wis mlebu maring
akeh ya jurusan-jurusan wong kena nyong nang Semea. Iya, jurusane kemien kan anu Semea jaman Ganu. Apa sekretaris karo akuntansi. Iya, dadi gelem ora gelem kok sing lanang-lanang mlebu akuntansi kabeh. Iya, masa kan nana sing lanang sekretaris. Iya, akuntansi kabeh ya. Dadi ne berpisah. Soale nyong anu bocah males ngitung. Iya. Seneng dandan lho jan sekelas kaya wong anu bocah sekretaris kaya sekolah make up ya. Iya, anggar siki kaya wis dadi MUA kabeh. Iya, sekolah senyong gemien kaya anggar anu sekolah siki wis dadi MUA kabeh. Iya, jurusane nang kecantikan kabeh. Wong anu jurusan sekretaris tapi kaya sekolah nang kecantikan gue kelas senyong gemien pun. Iya, kancaku jenenge Mustoli, sitane kan berpisah. Ya, kenang akuntansi lah nyong kanang sekretaris gue. Maune ana lanange loro, mbasa kelas loro kelas telu ornana lanange. Wedon kabeh ya kelase anu kae kaya kelas kecantikan. Gawanane ya maninga jaman gemien kan kae ana sing ngajil bapa ana sing ora. Iya, jan kaya nang kae, kaya nang kelas tapi kaya nang salon. Iya. Enang salon. Salon kayak bising mengeluarkan suara udu. Ya kayak salon kecantikan ya. Iya. Gue ya, cara kenenya anger kenang Amerika apa nang endi ya? Anak University Barbie kayaknya anak. Iya, Okay. Dadi universitas pokoknya lah ya, gue sekolah tinggi Barbie. Barbie University Kayong ya kayak gue jenengane lu ya. Iya, dadi anu sekolah ngau kayak kelambi Barbie kae sing anu bocah cilik kae filme kartun. Nah, gue main banget ya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan.

0: Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
3: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
4: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
0: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
2: Mayu Li,
3: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
3: Mayu
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
5: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Waktu kau ngiklik temen
10: lagi ya kok waktu kau mari-mari
11: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
12: Ika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
10: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
12: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pipa tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kudene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
13: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
15: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
2: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
15: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
1: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
16: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
17: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
18: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
19: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
20: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
21: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
20: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
21: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
19: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
22: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

awal mana satru-satru mudeng kan pibikso aritih cipi panggohan tirobu podo sanaliko kumrim jing swal dipanggung kan rideng gobu sore kanan wautosa turung gokiro tak bendang kodosa

Iya, warga bercahaya niki. Anu ternyata ya wis arep jam sekawan. Iya, kok mang di PCV tugas negara maca berita. Iya kok, jan ket mau sibuk banget kawit esuk ya lik. Iya, sedinake alhamdulillah robbil alamin pegawean wis rampung kabeh ya lik. Iya, karyar pada balik kayak gue apa urung rampung wilah. Iya, kayak tak tutup na disit kayak gue ngantik na rampung, kok rampung dari balik kayak gue dari orang dikoleti maning, orang ditawani maning, orang di anu woso-woso maning kayak gue lah ya lik ya. Iya, kayak gue kena kok, orang ditawani wis rampung wis kayak gue nang dikae kayak gue. Iya, kena kayak gue kok kapan pokokane penggawean aja ditumpuk-tumpuk, sing ditumpuk duit baik. Iya, ngger duit ta ya. Tumpuk bae men konake. Iya, anggar penggawean aja ditumpuk-tumpuk lik. Kok ngerake malah bingung gari tiwekna sapor nana sing gelem. Iya, anggar duit sih ya ke si KPKP pada gelem ya. Iya, anggar penggawean ditumpuk-tumpuk tiwekna wong nyoro gelem. Kecuali anggar wonge dene duit bar nyambet gawe ya. Iya kok. Bumus, kalau kaya Bumus lagi ngapa Bumus? Kayak bisa ntopok sedelan, kayak nggak closingan ya. Bisa ntopok lah. Korang ane informasi, kok tak ne informasi setengah lima tenang balik, tak wacakna, tak nei kabe ya. Bukan lili kepada membutuhkan informasi sing kepena, kering ringok natok ya di setel baik, ayo kue ya. Setengah lima nang lintas bercahaya, hari lili ke karo turunan, kayak gue kepengin deleng informasi sing update ya, deleng nang website bercahaya FM, kue nang kono update ke, pernah pisan ya, judulnya petak ne judulnya gelem. Kok lah kayak gue lebih lah ya bukan kok kita nih judul letok kayak gue yang konek kepengen anu kepengen buka dewek kayak gue memasuki masa purna bakti AKP Suwito ke serahkan jabatan Kapolsek Daya Luhur kepada Kapolresta Cilacap ke AKP Suwito ya. Wis tugasnya wis rampung nang Daya Luhur sebagai Kapolsek, nanti ditugas yang baru selamat mengumban tugas lagi kayak gue ya. Iya, kena ngeranu wis dadi kepala kena cokane pindah-pindah kayak gue, semoga sehat selalu. Iya, selamat bertugas di tempat yang baru kayak gue ya. Nanti anu Kapolseknya akan digantikan dengan yang ditunjuk lagi selanjutnya kayak gue ya lik. Iya kok. Nah terus apa maning iya wi akel liane akeh ke. Iya kok anggar ngeringok nak nang lintas ya nyung sing wis maca anggar arep maca dewek yang ngono. Tapi anggar nyung maca dewek terus turu kok wi lah ya wis kok ngeringok nak bae nang lintas bercahaya berarti ne. Kisah Ibtu Sujarwo ke polisi ya Pak Ibtu. Polisi di Cilacap yang sukses merintis peternakan domba kuring itu ya ke domba kelik sing anu kena ugawe bol ya wi ya. Bol dari kulit domba iku embok lakune pe anak we. Kayak pemustol. Iya, brondong kulon lah. Oh alah, brondong kulon. Apa nak? Brondong wetan, gelem ora? Ora gelem, iya nyeluk sing kulon bae pokoke. Sing wetan ora gelem, ngana maring kulon karena biasanya brondongnya putih-putih wi. Anu apa sih brondong-brondong wi? Kayak brondongnya brondong kulon ki lho. Iya ya. Ya, kosit. Bun, apa ngesuk bae? Ngesuk karo Mbak. Oh, oke. Kosit, ada lagi. Wis aja ngesuk siki bae berarti. Ya, kok terakhiran lagune. Ngoragilan lagune. Topokan hoknya. Eh, Mbok Mbak Dina, miki wis tak waca lo ya babane ya. Keti harapan kukutan lah ya lik. Iya ke suaraan wis enteng bangetan ge. Kawit mau ke bor-bor bae setin amat ya. Ya lik iya. Nangisor walaupun suara aku tidak mengudara nangisor bae bor-bor. Iya kok rampung-rampung delim bor-bor nyong ta ya. Kengko nang omah gari tak simpen kok. Nang omah kok mulane meneng bae ya wir ngomai bocah ora. Ngomai bojo ya ora. Ngomai bocah ya ora. Wis tak simpen daripada kok suara hilang. Ya mbok iya.
Anu suarane nggo gaman ki soale. Iya nggo anu nyambut gawe. Iya nang omah kon kuwi ditulis ing kotak WA anger nang omah perintah bocah ya tak WA. Nek ora tak tulis. Ditulis nang kertas lah kon maca dek dewek. Iya, heeh. Kok anger bocah sing cilik ora semaca kok kiye suara anu tubuh kaya gue ya. Takone semadang apa urung kaya karo manga karo kaya gie. Ege oh berarti fisik. Daripada nyong ngomong bae ya Lik. Iya kok Lili kepe paham kok kan. TV Gavi pamit ya warga percaya atas kebersamaannya. Nanti TV hadir lagi guys 4:30 di Lintas Bercahaya. Terima kasih. Stay tune terus di sini di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Aduh, Jen. Wetang ku lara banget, ku. Arep ngone, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Wetang ku lara banget, ku. Senep.
9: Lah, kepriwe.
8: Kayak arep kae tapi kayak urai lu.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Teh gulti go kesehatan awak kayak go ketemu kuwe.
8: Oh, kayak kuwe ya.
9: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
8: Ya. Oke. Siap.
10: Wis terbukti gulti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: RSUD Cilecup siap buka layanan chat lab penyakit jantung dan stroke. Targetkan operasional Agustus 2026. Cilacap jadi sentra hilirisasi. Distanak Jateng dorong modernisasi pertanian.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap memicu perhatian mendalam terkait distribusi kualitas tenaga pendidik yang belum seimbang di berbagai wilayah. Dari ratusan guru yang berhasil lolos seleksi, mayoritas figur potensial tersebut didominasi oleh pendaftaran dari wilayah timur, sementara kesetaraan calon pimpinan yang wilayah barat masih sangat minim. Fenomena ini disoroti langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya saat membagikan surat keputusan penugasan 329 guru sebagai kepala sekolah pada Selasa 30 Juni 2026. Ami menjelaskan bahwa keterbatasan SDM di wilayah barat memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menempatkan sejumlah kepala sekolah di luar domisili asal mereka demi menjamin roda pendidikan tetap berjalan optimal. Ami juga menegaskan pemerintah daerah akan memberikan dukungan kepada kepala sekolah yang menjalankan penegakan disiplin sesuai ketentuan. Tak hanya itu, Ami bahkan menegaskan bahwa dirinya siap berdiri di barisan paling depan untuk mendukung penuh para kepala sekolah yang menghadapi keberatan dari orang tua murid selama penegakan disiplin yang dilakukan sudah sesuai aturan yang berlaku.
1: Lintas Bercahaya.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap tengah bersiap melakukan terobosan besar dalam bidang pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Pada tahun 2026 ini, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mentarjetkan untuk segera mengoperasikan layanan CAT Lab, Laboratorium Kateterisasi, guna menangani pasien dengan penyakit jantung dan stroke. PLT Direktur Utama RSUD Cilacap, Dr. Reza Prima M, mengungkapkan bahwa persiapan untuk membuka layanan baru ini sudah hampir rampung sepenuhnya. Terkait kesiapan sumber daya manusia, Dr. Reza menegaskan bahwa pihaknya tidak menemui kendala. RSUD Cilacap saat ini telah memiliki 3 dokter spesialis jantung dan 1 dokter spesialis saraf yang seluruhnya sudah menjalani kedokteran fellowship. Reza menegaskan bahwa tren peningkatan kasus penyakit jantung dan stroke di Kabupaten Cilacap cukup tinggi, di mana kedua penyakit tersebut secara data klinis masih didominasi oleh pasien lanjut usia. Kehadiran layanan pemasangan ring jantung secara mandiri di RSUD Cilacap ini diharapkan dapat memotong birokrasi rujukan keluar kota, sehingga mampu menekan angka fatalitas atau kematian pada pasien secara signifikan.
2: Kemungkinan insya Allah di tahun 2026 ini kita akan membuka ya pelayanan untuk CAT Lab, itu untuk penyakit-penyakit jantung ya,
3: stroke
2: untuk kita, untuk jantung terutama untuk kita pemasangan ring ya, mungkin dijadwalkan ya, karena ini sekarang bicaranya kita dengan BPJS, kita masih menunggu proses perizinan dari BPJS ya untuk ini, atau namanya credentialing itu mungkin ya. Kemarin sih harapan ambisius kita sih mungkin harapannya di bulan Juli, tapi kalau emang belum mungkin sekitar bulan Agustus September ya. Untuk SDM kita sudah siap, kita sudah ada 3 dokter jantung sama 1 dokter saraf yang sudah fellow, yang sudah siap untuk menggunakan alat tersebut. Ya harapannya dengan adanya CAT Lab ini ya, karena juga kasus yang ada khususnya di Kabupaten Cilacap juga menunjukkan tren bahwa untuk penyakit jantung dan stroke itu semakin hari semakin tinggi ya. Ini juga kita untuk dengan harapannya dengan alat CAT Lab yang hadir di RSUD Cilacap ini bisa mengurangi insidensi khususnya untuk kematian. Untuk kematian yang terjadi baik di kasus penyakit jantung maupun penyakit stroke.
0: Reza menambahkan peralatan CAT Lab ini sendiri merupakan bantuan internasional yang diterima RSUD Cilacap pada tahun 2025 lalu melalui program SIREM, Strengthening Indonesia Healthcare Referral Network, yang didanai oleh bantuan dunia sehingga pengadaannya sama sekali tidak membebani anggaran APBN Kabupaten.
1: Lintas bercahaya.
0: Menjadi seorang abdi negara rupanya tidak menghalangi niat untuk tetap produktif dan berwirausaha. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, seorang anggota polisi aktif sukses merintis usaha peternakan kambing domba. Di sela-sela kesibukannya, menjaga keamanan masyarakat. Bahkan usai kedinasan, ia tak canggung untuk turun langsung ke sawah demi mencari rumput pakan ternak. Adalah Aibtu Sujarwo, anggota polisi yang sehari-hari bertugas di Polsek Gandrung Mangu, Polresta Cilacap. Di tengah tanggung jawab besarnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, ia berhasil membuktikan bahwa dedikasi pada tugas negara bisa berjalan selaras dengan produktivitas ekonomi di sektor peternakan. Meski menyandang status sebagai anggota Korps Bayangkara, Aibtu Sujarwo sama sekali tidak canggung ataupun gengsi untuk mengurus hewan ternaknya di waktu luang. Setiap kali pulang berdinas, ia langsung menanggalkan pakaian dinas kepolisian dan bergegas pergi ke ladang atau sawah. Dengan ketekunan tersebut, ia mengumpulkan rumput demi memenuhi kebutuhan belasan ekor domba gembel peliharaannya. Kisah sukses ini bermula dari hobi lamanya yang gemar memelihara hewan, khususnya unggas. Berkat ketelatenan yang konsisten, usaha peternakan domba yang didirikannya di samping rumah, tepatnya di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, kini berbuah hasil manis. Bermula dari modal awal yang minim berupa 4 ekor indukan tanpa pejantan, hingga harus meminjam dari tetangga, kini populasi domba di kandangnya telah berkembang pesat mencapai 17 ekor.
3: Jumlah total kalau hitungan kepala sekarang 17. Berawal kita itu pelihara 4 ekor indukan itu. Pejantannya malah nggak punya, pejantannya ya kita pinjam sama tetangga. Kemudian beranak-beranak, terus sekarang sampai 17 kepala. Kemarin sempat untuk hari raya kita keluarin satu, untuk akekah kita keluarin dua. Ya, pesanan akekah. Ya, membagi waktunya jadinya ya semua orang insya Allah bisa, karena kita punya keniatan loh ya. Dan apalagi namanya kambing itu makannya itu bisa kita atur. Misalkan kita makan, kita sebenarnya kasihnya itu sore pada asar sampai malam. Jadi dari pagi sampai sore dia itu nggak makan. Jadi nanti pulang kerja itu pada asal kita ambil rumput di pekarangan atau di sawah, nanti kita kasihkan, misalkan seperti itu. Misalnya tidak pun dari teman-teman pengrajin tempe, tahu, itu banyak limbah yang bisa kita manfaatkan secara gratis.
0: Bagi Aibtu Sujarwo, peternakan ini bukan sekedar usaha sampingan demi meraup keuntungan pribadi. Ia memikul visi dan mimpi yang jauh lebih besar, yakni menjadikan desanya sebagai pelopor peternakan kambing mandiri yang modern melalui sistem pembibitan atau breeding. Kedepan, Sujarwo mentarjetkan untuk membangun peternakan koloni skala ideal yang dapat berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat setempat.
3: Mimpi saya memang kepengen breeding ya, karena di pedesaan, khususnya di desa saya, kegiatan pelihara kambing hanya sebagai sebuah sampingan di masyarakat. Jadi belum arah ke peternakan. Saya bismillah itu kepengen menjadi pelopor peternakan kambing di desa saya, Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Jadi yang mana itu nanti kita bikin semacam koloni minimal itu nanti untuk edukasi ke masyarakat. Kalau yang pengen peternak kambing minimal itu punya indukan 20, pejantan 1. Nah, itu nanti mungkin bisa merasakan hasilnya. Namun demikian, saat kita memang belum punya modal nih kayak saya selaku pakai negeri, itu ya kita bertahap lah, mulai dari 2 indukan secara maraton nanti kita ini. Jadi nanti kepengen saya, kita memang kepengen breeding, setelah breeding nanti baru kita merambah ke trading, yaitu ke kegiatan penjualan itu kan, baik ke lokal maupun mungkin nanti bisa ke teman-teman yang pengelola brand.
0: Melalui langkah konkret ini, ia berharap kandang miliknya mampu memotivasi warga sekitar untuk belajar bersama, sekaligus menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Bulaksari secara berkelanjutan. Informasi lain seputar Cilacap akan kembali kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Duh, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
4: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
8: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
9: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Parep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
12: Lintas Bercahaya.
0: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di Stanak, Jawa Tengah, Des Francisco De Silva Tavares menegaskan bahwa penetapan Cilacap sebagai sentra hilirisasi nasional merupakan peluang krusial bagi sektor pertanian. Dengan status sebagai daerah dengan lahan pertanian terluas di Jawa Tengah sekaligus center of energy, Cilacap memiliki modal kuat untuk mengintegrasikan pertanian dengan industri hilir. De Francisco menekankan bahwa situasi hilirisasi ini menuntut sektor pertanian untuk lebih intensif dan produktif. Ia mengajak generasi muda Cilacap untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan motor penggerak melalui penerapan smart farming. Meski demikian, di Stanak Jateng mewaspadai ancaman alih fungsi lahan yang masih menjadi tantangan serius. Dalam ukuran waktu 2019-2023, Jawa Tengah kehilangan sekitar 62 ribu hektar lahan pertanian akibat konversi, disusul 17 ribu hektar pada periode 2024-2025. Menghadapi hal tersebut, integrasi antara pemanfaatan teknologi, dukungan infrastruktur energi, dan kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci agar pertanian di Cilacap tetap berkelanjutan di tengah laju hilirisasi yang masif. De Francisco optimis, dengan energi yang tepat, Cilacap dapat menjadi model pengembangan pertanian modern yang terintegrasi secara end-to-end dari hulu hingga industri pengolahan.
13: Jadi ini saya pesan saat sedang maksimal juga nih, dorong-dorong kemana anak-anak milenial dan Gen Z, SMK-SMK sektor pertanian untuk bisa masuk sini. Masa orang di luar sektor pertanian bisa melihat ini, kita di sektor ini sendiri atau yang berkaitan kok tidak ke situ, itulah. Okay. Itu yang kami harapkan. Ya, kalau kita melihat kepada sektor-sektor ini kan, kalau pertanian itu ada sektor pertanian, subsektor pertanian, perkebunan, peternakan. Yep. Di kami dinas pun sekarang kan sudah bergabung nih, tiga-tiganya jadi satu. Jadi di secara institusi sudah bergabung. Artinya prakteknya di lapangan harusnya juga secara integrated begitu, sudah bergabung. Bagaimana kita melakukan ekonomi secara sirkular ya? Artinya dari hasil yang ditanam itu akan menjadi mungkin waste-nya zero waste ya. Waste dari tanaman ini akan diolah menjadi pakan ternak. Kemudian ternak itu nanti waste-nya ternak itu kita olah lagi untuk menjadi pupuk. Jadi sirkular seperti itu, zero waste ya. Tidak ada yang dibuang, dioptimalkan semua. Apalagi kalau seperti itu berarti akan menuju kepada organik. Ya, itu akan menuju ke pertanian organik yang sebetulnya dengan zero waste berarti pengeluaran yang di expense oleh petani itu tidak tinggi karena dia tidak membeli dari luar, dengan efek kepada lingkungan yang lebih sehat, efisiensinya tinggi, tapi harga jualnya lebih tinggi. Karena apa? Karena semua orang sudah mulai sadar bahwa konsumsi yang baik itu adalah yang organik dan sebagainya. Jadi pasar itu sebetulnya sangat terbuka, tapi bagaimana kita bersama-sama dengan dunia pendidikan, dunia usaha untuk kita membuat ini, menyadari bahwa ini pentingnya seperti ini, sehingga kita lakukan integrated farm dengan pendekatan smart farm yang efisiensi dan sebagainya untuk produktivitas yang lebih tinggi dengan keterbukaan akses terhadap pasar. Ini saya yakin sangat berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan semuanya.
12: Lintas Bercahaya.
0: Sektor pariwisata Cilacap kini tengah menunjukkan tren positif. General Manager Azana Asia Hotel Cilacap, Anselmus Ari, mencatat tingkat keterisasi kamar atau akupansi hotel kini stabil di angka 80%. Anselmus menyebut pergeseran profil tamu kini didominasi oleh wisatawan yang mencari waktu senggang atau leisure, bukan sekedar perjalanan dinas. Untuk mendukung geliat ini, pihak hotel aktif menggandeng UMKM lokal melalui program Asia Corner guna menonjolkan kekhasan Cilacap kepada para tamu. Terkait pengembangan destinasi, Anselmus menekankan pentingnya event tahunan berskala besar seperti Hiu Selatan yang terbukti memberikan dampak sistemik bagi daerah. Ia juga berharap ada percepatan revitalisasi kawasan kota lama serta pemugaran benteng Pendem agar memiliki nilai wisata sejarah yang lebih kuat. Sebagai inovasi terbaru, pengelola kini menawarkan paket Joyflex bekerja sama dengan Perkasa Aviasi. Wisatawan dapat menikmati keindahan Cilacap dari udara selama 1 hingga 2 jam. sebuah terobosan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.
14: Saya, Cilacap itu harus mempunyai sesuatu yang bisa berdampak secara sistemik. Contohnya kayak yang sudah tahunan ya ada Hiu Selatan. Ya, kemudian itu bersifat internasional. Kalau yang nasionalnya banyak sekali kita bisa buat, gitu. Mungkin kita bisa membuat suatu revitalisasi budaya ya. Contoh kayak sekarang kawasan Kota Lama Cilacap ini kan lagi direvitalisasi. Itu kalau bisa dijadikan lebih cepat, itu akan juga lebih baik karena potensinya bagus banget. Terus kemudian pantainya juga bagus. Ya. Terus kemudian kita punya Benteng Pendem nih, punya suatu apa namanya? Value sejarah. Kan waktu itu saya jalan-jalan ke daerah Ambarawa itu ada Fort William 1 atau 2 itu. Itu dipugar. Nah, seandainya kita punya Benteng Pendem di Teluk Penyu ini, ya. Itu akan menarik banyak sekali wisatawan kalau menurut saya. Dan komunikasinya juga harus di-upgrade pastinya. Itu pasti akan menambah minat orang datang ke Cilacap.
15: Paket wisata penting nggak sih?
14: Sangat penting. Paket wisata penting. Dan Azana itu sudah punya beberapa paket wisata dengan beberapa stakeholder. Ya, contoh kayak misalnya dengan Havana Hills, terus kemudian ada penyewaan jet ski. Bahkan kita dengan Perkasa Aviasi kita punya agreement. Jadi menikmati potensi wisata di Cilacap ini dengan airboat kita, Joy Flight. Itu pesawatnya Fokker kalau nggak salah itu. 1-2 jam kita keliling Cilacap tuh. Nah itu suatu hal yang baru juga menikmati potensi wisata di Cilacap dengan Joy Flight ini.
11: Lintas Bercahaya.
0: Memasuki masa purna bakti, AKP Suwito SH resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kapolsek Daya Luhur kepada Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adi Buwono SH SIKMH. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upacara laporan kenaikan pangkat Polri periode 1 Juli 2026 dan penyerahan jabatan Kapolsek Daya Luhur serta wisuda purna bakti tahun 2026 di lapangan apel Polresta Cilacap Selasa 30 Juni 2026. Penyerahan jabatan Kapolsek Daya Luhur dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa dinas AKP Suwito yang memasuki masa pensiun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Jabatan Kapolsek Daya Luhur sementara diserahkan kepada Kapolresta Cilacap hingga ditetapkannya pejabat definitif sesuai mekanisme organisasi. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo mengatakan penyerahan jabatan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang telah menjadi mekanisme dalam tubuh Polri agar roda organisasi tetap berjalan optimal. Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan laporan kenaikan pangkat personil Polri periode 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat menjadi bentuk penghargaan institusi kepada personil yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Menanggapi hal tersebut, Ibda Gali menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan tanda kepangkatan, melainkan amanah yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan wisuda purna bakti tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan institusi kepada personil yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Prosesi tersebut menjadi simbol apresiasi atas dedikasi dan loyalitas anggota selama bertugas di lingkungan Polri. Menurut Ibda Gali, masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan penutup perjalanan dinas yang patut dihormati karena telah diisi dengan dedikasi dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan institusi Polri.
11: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Keberadaan orang-orang Islam pertama sekali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim di Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di Eropa, termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di Jerman. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kue sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak ada luar sah dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen armari nendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Park
1: nyong pengen ganti kasur sing mentu
2: kaya kuwi lho.
1: Percaya kiye bodol
3: is bu
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak

0: Spring Bed Kitchen Set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
7: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi seperti biasa di Melodi Memori ya, bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya. Sampai nanti jam 9 malam di sini Arta bakal menemani suasana istirahat malam hari Anda. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 08112605543. Dan saya ucapin juga selamat datang bulan Juli ya. Dan kita sekarang ini sudah sampai di 1 Juli 2026. Tentunya semoga saja di bulan ini dipenuhi dengan keceriaan, kebahagiaan untuk menjalani hari-hari ke depan ya. Yang jauh dari jangkauan kami juga jangan khawatir, tetap bisa selalu dengerin Bercahaya FM lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nah gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita kita nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas,
15: proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan. Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
16: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
17: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
18: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
19: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Jaya FM, paling pas untuk jelajah para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Emang gak bisa dipungkir ya kalau lagu-lagu nostalgia dari yang Indo maupun juga yang manca itu banyak banget ya, warga percaya. Kalau digabungin kayaknya, wah, hampir ada miliaran ya. Jadi benar memang lagu-lagu itu selalu menuntut kita untuk berkata jujur. Seperti satu kita yang sudah Arta siapin malam hari ini, yang dikatakan sama Christine Panjaitan lewat lagunya Katakan Sejujurnya. Dan terima kasih juga buat Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo. Malam hari ini udah stay di Melody Memory dan udah gabung juga. Untuk gitanya nanti istilah cinta dari Hedjiannya ditunggu aja.

0: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 34 menit lepas dari jam 7 malam. Jangan lupa nih buat Anda yang mungkin saat ini belum sempat makan malam. Pantesan aja dari tadi uring-uringan. Karena apa? Ya, karena belum diisi perutnya ya. Oke, jangan sampai lupa. Dan terima kasih juga nih buat yang udah gabung sama Arta di 08112605543. Selamat malam Mas Arta, malam juga. Aku pengen dimainkan untuk gitarnya nih, Tak Ingin Sendiri. Dan lagu itu teringat saat dulu lagi karaoke di Agustusan di tahun 86 di Kecamatan Cilacap Tengah. Wah, asik banget nih ya. Salam sehat, semangat buat semua pendengar bersaya dimanapun berada. Buat Mas Artanya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih. Dan selamat malam juga buat Mustolinga yang ada di Kuripan juga, yang lagi manjar melodi memori malam hari ini. Dan salam aja buat semuanya, Mas Arta. Oke, Ibu Maharani juga yang ada di Lingkar Timur malam hari ini juga pengen minta gitanya. Satukanlah hati kami, salam aja buat semuanya, Mas Arta. Oke, Arta ketemu juga nih bareng sama Kumbang Asmara yang ada di Doplang. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga.
1: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai, Tagor. Oke, nanti ditunggu ya.
1: Iya. Makanya jangan salah menilai seseorang gitu ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, salam buat Mama Rizky, Mas Dimas, terus Mas Arjuna, Tante Yara, terus juga buat Mama Ferdi, terus juga buat Mister Tondot, terus juga buat Dimas, terus juga buat
2: cuma saja lah.
0: Yeah.
2: Mas Arta bertugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kumbang Asmara yang ada di Doplang ya. Tagur Panggaribionnya nanti ditunggu aja ya. Insya Allah bisa Arta puterin nanti ya. Dan sekarang Arta puterin dulu nih seseorang yang masih sangat mencintai dan setia sama orang yang sudah pergi atau berpisah darinya.

0: 走，
1: 耶耶耶，厉害！三百
2: 个
1: 钱，
2: 三百个钱呀！
1: 要要
2: 三百个钱，我们把 air 等下为了那个呀。
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Kita di kantor aku, saya ngajak
1: ke aku bisnis. Tapi kalau aku pengen melu, ya ayo balang.
2: Ya
1: enak, ya mau. Buka
2: cincin. Kalau petanung ya. Kalau aku lang, Pak. Cukai ini, Pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
1: sedaya kan, tapi enak, Pak.
2: Oke, ngerti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat, tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
0: Dan ini betul temen, bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai. Kie nomere.
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Wi lu ngeku. Ora lu ngeku ora yo ora. Woi, kok kok trengok kene lagi ya.
4: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Iya, ini nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 0856423869 Pak Widi 0815867295
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga bercahaya. Dalam hidup apapun yang kita lakukan pasti ada yang suka dan ada juga yang gak suka ya. Bahkan ada pula yang hanya ingin menjatuhkan. Tapi ingat, kita gak bisa mengendalikan pendapat orang lain, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah tetap berjalan di jalur kita, melakukan yang terbaik dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, karena pada akhirnya yang benar akan tetap bersinar, yang tulus akan selalu bertahan, dan yang iri hanya akan lelah sendiri. Untuk itu tetap semangat, terus berkarya pastinya, dan jangan biarkan komentar negatif menghalangi langkah kita. Tetap positif dan tetap jadi diri sendiri.

0: kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap tengah bersiap melakukan terobosan besar dalam bidang pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Pada tahun 2026 ini, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut menargetkan untuk segera mengoperasikan layanan laboratorium kateterisasi guna menangani pasien dengan penyakit jantung dan stroke. PLT Direktur Utama RSUD Cilacap, Dr. Reza Prima, mengungkapkan bahwa persiapan untuk membuka layanan baru ini sudah hampir rampung sepenuhnya. Terkait kesiapan sumber daya manusia SDM, Dr. Reza menegaskan pihaknya tidak menemui kendala. RSUD Cilacap saat ini telah memiliki 3 dokter spesialis jantung dan 1 dokter spesialis saraf yang seluruhnya sudah menjadi kedokteran fellowship. Reza menerangkan bahwa tren peningkatan kasus penyakit jantung dan stroke di Kabupaten Cilacap cukup tinggi, di mana kedua penyakit tersebut secara data klinis masih didominasi oleh pasien lanjut usia.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Jam 8 malam lebih 8. Malam ini kita masih bakal lanjut lagi buat menikmati lagu-lagu zaman dulu yang membawa kita ke kenangan masa lalu, sambil menikmati momen bersama dengan orang-orang terdekat dan warga percaya. Saat akhirnya kita berani bilang maaf dan juga membuka hati untuk memaafkan. Udah gak ada lagi beban, gak ada lagi gengsi yang menahan, dan yang tersisa tentunya cuma tenang ya. Arta ketemu dulu nih sama yang pengen online di 0811260543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Sehat Mas Arta?
0: Sehat mah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wong hawane dingin banget kayak ya. Wow. Hati kau sendang metu burung gue?
0: Belum. Kedinginan ya.
1: Oh ya, dingin lah gue. Tikus endang apa ya?
0: Heeh.
1: Ya. Ya. Ya. Salame kanggo. Bu Harti, Bunda Osa, Mainok, Mama Rohimah, Kumbang Asmara, Deneng Nik Nik ya.
0: Deneng Nik Nik ya. Ini seru banget radio nih.
1: Ora kok.
0: Ora kok beri. Ya. Makanya background nu radio nih. Enggak nih.
1: Oh iya. Oh iya. Langgon kok ora krungu.
0: Anu kuping.
1: Ya.
0: Kutunya watuk kok, Pak.
1: Kutunya melu bae kok. Ya. Matur nuwun sawelane kowe Kang Kumbang Asmara. Terusan Pak Seja Marjono, Pak Kami Maskur, Pak Hadi Haji Barang. Terusan Kang Kuswo, Mas Dimas, Kang Arjuna, Babe Sukar. Ya kanggo kabeh sing lagi pada nyetai nang melodi memorene Mas Arta bareng Percahaya FM. Kanggo Mas Arta nih ya selalu sehat, rezeki lancar, full barokah.
0: Ya, terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga sama Mbak Dina Laras yang malam hari ini juga kepingin diputerin untuk gitanya. Oh, tadi kebetulan ujah ya dari Pambersnya Gereja Tua ya, Mbak Dina Laras. Dan selamat malam juga buat Mbak Osa yang pengen request gitanya dari Niki Astria. Salam aja buat semuanya yang ada di grup Percahaya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
1: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, Parta. Ketemu lagi nih malam hari ini bareng sama Bunda Irsi yang ada di Ternate, yang malam hari ini pengen request untuk gitanya dicoba nanti ya. Dan selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang, juga pengen request gitanya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor Melodi Memori malam hari ini. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya. Halo, selamat malam Mas Arta. Malam juga aku pengen dimainkan nih untuk gitanya dari Ebit. Salam-salam aja buat Mama Bian, Mbak Oza, Mbak Martiani, Mas Parjan, Babe Sukar, Mas Kubang Asmara, Bunda Rizky Kuripan, Bunda Rizky Petarengan, dan semuanya tanpa terkecuali, dan karyawan karyawatiku. Semoga rezeki hari ini melimpah, amin. Buat Mas Artanya, selamat beraktivitas, sehat, bahagia, rezekinya lancar, berkah, barokah, tambah segalanya. Terima kasih buat Kang Arjuna. Untuk gitanya nanti ditunggu aja ya, tapi Arta gak bisa janji karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Oke, baik warga percaya, apapun yang kita hadapi hari ini, yang berat, yang bikin senyum, bahkan yang Anda simpan sendiri, tenang, Anda nggak sendirian. Di sini kita berbagi nafas yang sama, berbagi rasa yang sama, dan beberapa menit ke depan, biarkan suara lagu ini menemani Anda, karena Radio Percaya ada untuk Anda.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesike ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK go global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
9: Sudah, Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

93 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, warga bercahaya. Datang dan pergi merupakan dialektika kehidupan ini ya. Satu waktu di masa lalu kita pernah mengenal seseorang, menjalani keseharian bersama. Di situ ada rasa kecocokan, nembak, lalu jadian. Nah, hari-hari dilalui dengan rasa bahagia, romantika kehidupan berjalan. Namun, cobaan datang menghadang. Kekasih hati pergi dan gak mungkin pernah kembali. Pendengar, mungkin hanya orang-orang yang pernah ditinggalkan yang bisa meresapi lagu ini.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kepengen ngerokok sih mereka kepengen waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kepengen waktu. Rokok legal gue sih anak pita kukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Mumpung masih ada sedikit waktu nih sebelum Arta akhiri untuk Melodi Memori malam hari ini, Arta ketemu dulu sama bapaknya Guntur yang jauh di kota Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, yang malam hari ini lagi dengerin lewat streaming ya. Seindah suasana malam hari ini, seiring menikmati alunan tembang kenangan tempo dulu, saya pengen diputerin lagunya Mas Arta. Buat Abang Artanya, terima kasih. Udah Mas, terus Abang ya. Ya deh, nanti untuk gitanya saya puterin buat penutup Melodi Memori malam hari ini. Dan juga sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah stay dari awal tadi, dan yang udah gabung juga di 08112605543. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti Arta masih bakal lanjut temani Anda di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 62% pengangguran di Purbalingga merupakan lulusan SMA sederajat. Pembangunan sekolah rakyat Sragen sesuai target, siap digunakan Juli mendatang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Lulusan sekolah menengah atas SMA sederajat mendominasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yakni dari total 29.581 pengangguran, sebanyak 18.588 orang atau lebih dari 62% berasal dari lulusan SMA. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Lulusan sekolah menengah atas SMA sederajat mendominasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yakni dari total 29.581 pengangguran, sebanyak 18.588 orang atau lebih dari 62% berasal dari lulusan SMA. Kemudian lulusan SMP sederajat yang menganggur tercatat 3.850 orang, sedangkan lulusan SD ke bawah sebanyak 4.684 orang. Meski demikian, secara umum tingkat pengangguran terbuka TPT Purbalingga justru menunjukkan tren penurunan menjadi 4,83% pada tahun 2025. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana melalui fungsional pengantar kerja Yudi Hendri Hananto, menyebut dominasi lulusan SMA dalam angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya, tahun 2026 ini Pamka Purbalingga kembali menyelenggarakan Purbalingga Job Fair, salah satunya untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA sederajat. Yudi juga mengakui banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, belum memiliki keterampilan vokasi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi ini membuat mereka rentan tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor industri yang semakin menuntut keahlian spesifik. Dinperinaker, dikatakan Yudi, kini juga memfokuskan program pada peningkatan keterampilan lulusan SMA melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja BLK.
2: Penyelenggaraan Job Fair itu memang sengaja kami agendakan itu mendekati dengan kelulusan siswa SMA-SMK terutama. Ketika mereka lulus, pemerintah hadir. Hadirnya lewat apa? Lewat Job Fair. Itu menawarkan berbagai lowongan ya Mbak ya. Jadi lowongan itu ada penempatan yang di dalam Purbalingga, antar daerah, juga ada yang penempatan ke luar negeri. Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di Job Fair itu. Jadi nanti monggo yang mau pengen kerja di Purbalingga, pengen kerja di luar Purbalingga, pengen kerja di luar negeri, itu ada semua wadahnya di Purbalingga Job Fair 2026 ini.
1: Yudi berharap langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing angkatan kerja sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 7-8 di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dipastikan berjalan sesuai target. Selengkapnya dilaporkan Indah Anjani.
3: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 7-8 di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dipastikan berjalan sesuai target. Hal ini terungkap saat Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan verifikasi lapangan. Selasa, 16 Juni 2020. Kunjungan dipimpin tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Armindo Dos Santos Suarez. Kehadirannya disambut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Sekretaris Daerah Dr. Hargianto Mkes, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dr. Randa Yuniarti MH. Tenaga ahli utama KSP Armindo Dos Santos Suarez mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan laporan progres pembangunan yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai. Saat ini, progres pembangunan fisik telah mencapai sekitar 83,7%. Sesuai target kontrak, pekerjaan akan dituntaskan pada 20 Juni 2026. Selanjutnya, dilakukan penyelesaian dan penataan berbagai fasilitas agar seluruh sarana siap mendukung kegiatan belajar mengajar pada 13 Juli mendatang.
4: 3,7% dan target kami tanggal 20 Juni itu sudah bisa ditempati. Dan total semuanya rambut penempatannya, insya Allah kita maksimalkan tanggal 13 Juli itu semuanya sudah beres dan bisa ditempati. ditempati untuk belajar mengajar.
1: Sementara itu, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan verifikasi yang dilakukan kantor staf presiden. Menurutnya, hasil pengecekan membuktikan bahwa data progres pekerjaan yang dilaporkan selama ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Bupati menilai, perkembangan pembangunan sangat baik dan optimis. Sekolah rakyat sudah dapat dimanfaatkan saat tahun ajaran baru dimulai. Diharapkan, kehadiran sekolah rakyat mampu memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan sekolah rakyat, sehingga proyek strategis tersebut dapat berjalan sesuai target dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat Sragen.
5: Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada dari kantor staf presiden yang melakukan verifikasi langsung atas capaian pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, antara data yang disampaikan dengan kondisi lapangan itu klop. Jadi, progresnya sangat bagus dan insya Allah nanti ketika tahun ajaran baru dimulai akan sudah bisa dilaksanakan. Nah, harapan kami tentu masyarakat Kabupaten Sragen bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sekolah rakyat ini seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu masyarakat yang tidak mampu bisa menikmati pendidikan terbaik di negaranya yang nanti bisa mentransformasikan keluarganya ke arah yang lebih baik. Sekali lagi mengucapkan terima kasih juga dari Kementerian PU yang bekerja keras memastikan sekolah rakyat ini nanti siap untuk digunakan pada waktunya.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Masyarakat Kabupaten Purbalingga segera memiliki akses terhadap layanan pendidikan unggulan yang gratis dan terintegrasi. Sebab PMK Purbalingga resmi mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
6: Masyarakat Kabupaten Purbalingga segera memiliki akses terhadap layanan pendidikan unggulan yang gratis dan terintegrasi. Sebab PMK Purbalingga resmi mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT, yakni program prioritas nasional di bidang pendidikan yang akan menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dalam satu kawasan terpadu mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Sekolah yang direncanakan dibangun di Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, memiliki nilai investasi mencapai 250 miliar yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas sekaligus menjadi pusat pengembangan potensi generasi muda di Purbalingga. Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani mengatakan sebagai bentuk komitmen mendukung program tersebut, Pemkab Purbalingga telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut. Untuk memastikan layanan pendidikan dapat segera berjalan, PMK Purbalingga telah menyiapkan sejumlah gedung transit sebagai lokasi sementara kegiatan belajar mengajar sembari menunggu pembangunan sekolah selesai yang lokasinya tidak jauh dari calon lokasi pembangunan SNT. Adapun penerimaan siswa rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut Wabub Dimas, SNT tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan yang terintegrasi, tetapi juga didukung berbagai fasilitas berstandar nasional dan internasional, diantaranya lapangan sepak bola berstandar FIFA, kolam renang standar Olimpiade, gedung olahraga gor indoor, serta berbagai sarana penunjang lainnya yang dirancang untuk mendukung prestasi akademik maupun non-akademik peserta didik.
7: Sekolah Nasional Terintegrasi, yang mana kami sudah mengajukan kurang lebih 20 hektar nanti lahan yang siap dibangun, harapannya di tahun 2026 ini. Adapun SNT ini nantinya adalah sebuah sekolah terintegrasi, ada PAUD-nya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP, bahkan sampai SMA. Dan luar biasanya lagi di dalamnya nanti ada banyak sekali fasilitas yang standarnya ini nasional bahkan internasional, seperti lapangan sepak bola yang standar FIFA, kemudian ada kolam renang olimpiknya, dan harapannya gor indoor dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang memang standarnya di atas rata-rata yang ada di Kabupaten Purbalingga.
6: Wabub Dimas menambahkan seluruh warga Purbalingga memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar di SNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelaksanaan groundbreaking direncanakan setelah terbit SK penetapan lokasi melalui instruksi Presiden Impres. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tradisi mubeng benteng atau mengelilingi tembok luar area kantor Bupati Batang kembali mengemuka setelah beberapa tahun menggelar kirab malam satu suro hanya di dalam komplek. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Wacana tradisi mubeng benteng atau mengelilingi tembok luar area kantor Bupati Batang kembali mengemuka setelah beberapa tahun menggelar kirab malam satu suro hanya di dalam komplek. Hal ini menjadi wacana dari keluarga besar ahli waris Kiai Tombak Abirawa sebagai upaya mengembalikan tradisi leluhur sekaligus menjadikan ikon destinasi wisata budaya Kabupaten Batang. Pernyataan tersebut diungkapkan Raden Susanto Waluyo selaku ahli waris pusaka Kiai Tombak Abirawa usai memimpin kirab malam satu suro 1960 tahun Jawa. Ia memandang perlunya mengembalikan tradisi tersebut sebagai langkah pelestarian sekaligus menjadikan ikon wisata budaya di Kabupaten Batang.
3: Apanya ya seperti yang pernah kita lakukan itu di luar, tapi nanti itu koordinasi dengan Pemkab ya, di Jalan Kartini Ayani terus Selamat Dahlan Katamso Kartini masuk hanya situ sementara ya. Nanti kita koordinasi dengan Pemkab yang lewat dinas pendidikan dan kebudayaan, kita koordinasi nanti dulu, jadi ya supaya masyarakat kita ketahui ya, bahwa ini menjadi salah satu ikon yang patut kita lestarikan. Nah, itu bagus sekali itu budaya, jadi menjadi satu tragema dan juga menjadi ciri khas di Kabupaten Batang. Satu haram ini ada tradisi seperti ini.
2: Sementara dari sudut pandang kebudayaan, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo turut mendukung karena dapat dijadikan event budaya tahunan malam satu suro atau satu muharam. Kendati demikian, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu, prosesi dapat berjalan sesuai paugeran atau patokan dari leluhur namun tetap menarik di mata wisatawan.
4: Ya, kalau saya sih karena ini budaya ya, budaya artinya baik juga kalau dilaksanakan di luar, cuman ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang jelas peserta kirab, kedua kondisi keamanan, lalu lintas dan lain perlu dipikirkan juga, rute juga. Jadi mungkin kalau ke depan itu baik, jadi persiapannya mungkin lebih dari awal kalau memang ke depan wacananya mau kirabkan di luar.
2: Saat ini mubeng benteng satu kali hanya di dalam komplek, yakni dengan mengelilingi area kantor Sekda saja. Kedepan, ahli waris pusaka Kiai Tombak Abirawa akan berkoordinasi bersama dinas terkait agar tradisi tersebut dapat dilakukan di luar area kantor Bupati Batang.
1: Polres Purbalingga menyiapkan safe house 110 di sejumlah lokasi wilayah Kabupaten Purbalingga. Hal itu disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Purbalingga, AKP Teddy Subiarsono, bahwa safe house 110 ini merupakan rumah atau tempat yang disiapkan sebagai ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan atau dalam situasi darurat sebelum pihak kepolisian datang. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Polres Purbalingga menyiapkan safe house 110 di sejumlah lokasi wilayah Purbalingga. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Purbalingga AKP Teddy Subiarsono bahwa safe house 110 ini merupakan rumah atau tempat yang disiapkan sebagai ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan atau dalam situasi darurat sebelum pihak kepolisian datang. Pembentukan safe house 110 ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo yang pernah dilaksanakan di wilayah hukum Polres Salatiga. Lebih lanjut disampaikan bahwa safe house 110 di wilayah Purbalingga nantinya akan disiapkan lokasi dan relawannya, yakni tempat bisa di rumah tokoh, tempat ibadah, balai desa, dan tempat lainnya yang mudah diakses masyarakat.
6: Sebelum penanganan dari Polri, sebelum menghubungi satu-satu tokoh, apabila ada keadaan darurat, baik itu kepada korban tindak pidana ataupun pelaku ataupun permasalahan yang sifatnya insidental, maka didorong untuk memiliki rasa aman menuju rumah aman satu-satu tokoh.
5: AKP Teddy menambahkan rencananya Polres Purbalingga akan membentuk 20 safe house, sedangkan Polsek Jejaran membentuk 10. Total direncanakan akan ada 180 safe house 110 di Purbalingga. Menurutnya dengan adanya safe house 110 nantinya akan membantu masyarakat ketika dalam keadaan darurat untuk mengamankan korban, mengamankan pelaku kejahatan maupun kejadian lainnya sebelum polisi hadir. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah geya senajan hawane adem. Kang Arta bisa tutulan mendoan maning geya. Melodi dangdut kenangan Dina Rebo tanggal siji Juli 2016 ge ya. Moga-moga Riga pada lagi sehat, waras, berkas. Sing krasa adem pengen dianget nang ngene pesen mendoane bae nang 08112605543 ya. Sing ato ya tetep bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Gep matur nuwun singis pada gabung nang mendoan melodi dangdut kenangan Mbak Osa Sugeng Dalu Pangarta nyong kepengin mendoane 5.000 ban ya. Lagi nganggur ge salame nggo kabean segrupen. Pak Hadi nang Aji Barang Sugeng Dalu Arta wis mateng pok yata ya mendoane ya. Wis lah Pak Hadi ya. Yang arep tuku sing nembe nyorok gua tambang mau tambah atis mbok tambang lulusan. Salam gua kabian bae ora tak wiji-wiji yang kok Pak Hadi diinteni bae ya. Kang Jaja Forza Sugeng Dalu Kang Arta nyong jaluk mendoane ge. Mega ya. Magdalena. Makasih buat Kang Arta. Magdalena ya. Pajak kalian lur jam 10 didukung lelang mendoane ya. Nang 08112605543.

0: Owalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Wae Kang Arta lelang mendoan di Sitge Lur yang kosing srek di Dukung Bayenang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoan Mbak Ayu Ines Sentia Prasangka.

Nah, gue lelang mandoane sing pertama ya lur, ini Cynthia sing kelorone ngene Mbak Kayu Rana Rani rindu menanti.

Ayo langsung didukung Belur nang 08112605543 nyong langsung ketemu Bayan Gasing wis pada dukung nang ane ya anak Kang Arjuna nyong milih nomor siji Kang Arta ya wis berarti kan Mbak Ayu Inesinti ya Pak Hadi senang aji barang ya tumben Pak Hadi rung merem biasanya nyong arep nonton bal palantang kok jam rolas si kita merem di situ ya. Nomor siji ya wis Pak Hadi matur nuwun. Pak Basu Jamarjono aku ndukung prasangka baen Kang Arta ya. Matur nuwun Pak Bos. Babe Sukar milih sing nomor loro ya wis berarti telu lawane siji ya Babe Sukar sing dhewekan. Ya wis deal gesing menang lelang mendoane Mbak Ayu ini sentia prasangka nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
3: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026 Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 9.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 pun jule 18 menit ge ya. Ayo lur sing arep melu pesen mendoane nang 08112606543 ge langsung kang ngarta ketemu baen ge karo Mama Rizki. Sugeng dalu Mak.
1: Sugeng dalu Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane kowe lah. Mendoane. Sing ngambak.
0: Ngombo ya.
1: Ya iya sing kandel. Ben kena gua tambah kae artis ki hawane.
0: Nah lagi adem.
1: Iya adem banget kok.
0: Ada sore-sore ya oli ya, papung.
1: Wah ora artis malah.
0: Pantes. Ya ora artis lemute seneng banget.
1: Lemute gede-gede banget padahal.
0: Iya men ora papang
1: utuli lemu. Terang bekti ya.
0: Lemung kok, yeah. Lemutnya lemung.
1: Iya. Iya malah men kaya apa men kena kok long-long.
0: Long-long.
1: Iya. Ndak wong anu sing dientuk lem anu lemu banget kok sing dicokot.
0: Ha iya.
1: Ya. Yeah. Anu Hamdan ATT Mas Arta.
0: Sing apa Mak?
1: Apa ya? Hmm? Termiskin di dunia.
0: Oh iya.
1: Yeah. Iya yeah, iya. Yeah. Salamnya kanggo Bunda Osa, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Mama Rohimah, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, Mas Dimas, terusan Kang Arjuna, moga-moga ya sehat selalu. Kanggo Babe Sukar, ya moga-moga sehat selalu. Asi ngrungokna kowe.
0: Asi iki mikir pemelang. Ya,
1: kan papian bae lah segrup. Moga-moga pada sehat selalu. Aku Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah. Matur nuwun Mas Arta, tek entek niki.
0: Apa ne? Mendoane.
1: Ya kowe mendoane. Sing penting aja suwe-suwe mbok kriting.
0: Iki. Kriting ya Bapak menatos.
1: Ya iya bingi bisa nukain jaluk sing kriting siki ya jaluk sing kae sedela baen.
0: Sing mendo ya.
1: Ya iya matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makai Rizki. Yo namburine Makai Rizki sapa maning ge sing arep pada pesen mendoane. Kang Arta jajal nyong di puterna lagune Badai Biru yang kok Kang Rudi ya. Ya Kang Arjuna orang melu munggah ya wis tak muterna Hamdan ATT yang kone memakai Rizki jari paling kaya renang dunia.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina,

0: Struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene Nini rujin jaluk dipijet malah.
2: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petengku lara banget kok, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
2: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa gue?
2: Teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petengku gue.
1: Oh, kayak kue ya.
2: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
0: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
6: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

sebut saja nama Bu Yoko. Dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Aku tak menyangka akan bertemu dia lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Di sudut sebuah kafe tua yang tak sengaja aku datangi karena hujan deras. Dia duduk sendirian, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya masih sama, hanya kini ada gurat lelah dan tatapan kosong yang tak pernah kutemui dulu. Kami saling pandang lama, lalu tersenyum seperti dua orang asing yang tahu pernah saling mencintai. Dulu aku yang pergi bukan karena berhenti mencintai, tapi karena takut tak bisa memberi apa-apa. Aku hanya pengangguran tanpa masa depan, dan dia punya impian besar. Maka aku lepaskan dengan keyakinan bahwa dia akan menemukan seseorang yang bisa menjaganya lebih baik dariku. Tapi dengan suara lirih dia bilang, pernikahannya hancur. Dia dikhianati. Dan lebih dari segalanya, dia berkata, andai dulu kamu bertahan. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya tersenyum dan berkata, maafkan aku. Karena sekarang aku sudah menikah, Yanti. Aku hanya bisa mendoakanmu diam-diam, agar suatu hari nanti kamu benar-benar menemukan bahagia. Dan aku akan terus membawa sesal kecil ini sebagai pengingat bahwa cinta kadang tidak butuh pengorbanan. Kadang yang dibutuhkan hanya tinggal.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Ora kerasa waktunya cepet banget ya lur ya, ngerti-ngerti bisa arep jam 11 wengi ge ya. Jadi wayahe Kang Arta gugutan mendoane melodi dangdut kenangan. Insyaallah ngesuk wengi bisa ketemu maneh. Materawan sing wis pada gabung nang 08112605043 sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakni anggaran APBN Kabupaten.
1: Lintas Bercahaya.
0: Menjadi seorang abdi negara rupanya tidak menghalangi niat untuk tetap produktif dan berwirausaha. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, seorang anggota polisi aktif sukses merintis usaha peternakan kambing domba. Di sela-sela kesibukannya, menjaga keamanan masyarakat. Bahkan usai kedinasan, ia tak canggung untuk turun langsung ke sawah demi mencari rumput pakan ternak. Adalah Aibtu Sujarwo, anggota polisi yang sehari-hari bertugas di Polsek Gandrung Mangu, Polresta Cilacap. Di tengah tanggung jawab besarnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, ia berhasil membuktikan bahwa dedikasi pada tugas negara bisa berjalan selaras dengan produktivitas ekonomi di sektor peternakan. Meski menyandang status sebagai anggota Korps Bayangkara, Aibtu Sujarwo sama sekali tidak canggung ataupun gengsi untuk mengurus hewan ternaknya di waktu luang. Setiap kali pulang berdinas, ia langsung menanggalkan pakaian dinas kepolisian dan bergegas pergi ke ladang atau sawah. Dengan ketekunan tersebut, ia mengumpulkan rumput demi memenuhi kebutuhan belasan ekor domba gembel peliharaannya. Kisah sukses ini bermula dari hobi lamanya yang gemar memelihara hewan, khususnya unggas. Berkat ketelatenan yang konsisten, usaha peternakan domba yang didirikannya di samping rumah, tepatnya di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, kini berbuah hasil manis. Bermula dari modal awal yang minim berupa 4 ekor indukan tanpa pejantan, hingga harus meminjam dari tetangga, kini populasi domba di kandangnya telah berkembang pesat mencapai 17 ekor.
2: Sudah total kalau hitungan kepala sekarang 17. Berawal kita itu pelihara 4 ekor indukan itu. Pejantannya malah nggak punya, pejantannya ya kita pinjam sama tetangga. Kemudian beranak-beranak, terus sekarang sampai 17 kepala. Kemarin sempat untuk hari raya kita keluarin satu, untuk akekah kita keluarin dua. Ya, pesanan akekah. Oh ya, membagi waktunya jadi ya semua orang insya Allah bisa, karena kita punya keniatan loh ya. Dan apalagi namanya kambing itu makannya itu bisa kita atur. Misalkan kita makan, kita sebenarnya kasihnya itu sore pada asar sampai malam. Jadi dari pagi sampai sore dia itu nggak makan. Jadi nanti pulang kerja itu pada asal kita ambil rumput di pekarangan atau di sawah, nanti kita kasihkan, misalkan seperti itu. Misalnya tidak pun dari teman-teman pengrajin tempe, tahu, itu banyak limbah yang bisa kita manfaatkan secara gratis.
0: Bagi Aibtu Sujarwo, peternakan ini bukan sekedar usaha sampingan demi meraup keuntungan pribadi. Ia memikul visi dan mimpi yang jauh lebih besar, yakni menjadikan desanya sebagai pelopor peternakan kambing mandiri yang modern melalui sistem pembibitan atau breeding. Kedepan, Sujarwo mentarjetkan untuk membangun peternakan koloni skala ideal yang dapat berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat setempat.
2: Mimpi saya memang kepengen breeding ya, karena di pedesaan, khususnya di desa saya, kegiatan pelihara kambing hanya sebagai sebuah sampingan di masyarakat. Jadi belum arah ke peternakan. Saya bismillah itu kepengen menjadi pelopor peternakan kambing di desa saya, Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Jadi yang mana itu nanti kita bikin semacam koloni, minimal itu nanti untuk edukasi ke masyarakat. Kalau yang pengen peternak kambing, minimal itu punya indukan 20, pejantan 1. Nah, itu nanti mungkin bisa merasakan hasilnya. Namun demikian, saat kita memang belum punya modal nih kayak saya selaku pegawai negeri, jadi ya kita bertahap lah, mulai dari 2 indukan secara maraton nanti kita ini. Jadi nanti kepengen saya, kita memang kepengen breeding. Setelah breeding nanti baru kita merambah ke trading, yaitu ke kegiatan penjualan itu kan, baik ke lokal maupun mungkin nanti bisa ke teman-teman yang pengelola franchise.
0: Melalui langkah konkret ini, ia berharap kandang miliknya mampu memotivasi warga sekitar untuk belajar bersama, sekaligus menggerakkan roda

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Bulaksari secara berkelanjutan. Informasi lain seputar Cilacap akan kembali kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
3: Lintas Bercahaya.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Distanak Jawa Tengah, Des Francisco De Silva Tavares, menegaskan bahwa penetapan Cilacap sebagai sentra hilirisasi nasional merupakan peluang krusial bagi sektor pertanian. Dengan status sebagai daerah dengan lahan pertanian terluas di Jawa Tengah sekaligus center of energy, Cilacap memiliki modal kuat untuk mengintegrasikan pertanian dengan industri hilir. De Francisco menekankan bahwa situasi hilirisasi ini menuntut sektor pertanian untuk lebih intensif dan produktif. Ia mengajak generasi muda Cilacap untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan motor penggerak melalui penerapan smart farming. Meski demikian, di Distanak Jateng mewaspadai ancaman alih fungsi lahan yang masih menjadi tantangan serius. Dalam ukuran waktu 2019-2023, Jawa Tengah kehilangan sekitar 62 ribu hektar lahan pertanian akibat konversi, disusul 17 ribu hektar pada periode 2024-2025. Menghadapi hal tersebut, integrasi antara pemanfaatan teknologi, dukungan infrastruktur energi, dan kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci agar pertanian di Cilacap tetap berkelanjutan di tengah laju hilirisasi yang masif. De Francisco optimis, dengan energi yang tepat, Cilacap dapat menjadi model pengembangan pertanian modern yang terintegrasi secara end-to-end dari hulu hingga industri pengolahan.
5: Jadi ini saya pesan saat sedang maksimal juga nih, dorong-dorong kemana anak-anak milenial dan Gen Z, SMK-SMK sektor pertanian untuk bisa masuk sini. Masa orang di luar sektor pertanian bisa melihat ini, kita di sektor ini sendiri atau yang berkaitan kok tidak ke situ, itulah. Okay. Itu yang kami harapkan. Ya, kalau kita melihat kepada sektor-sektor ini kan, kalau pertanian itu ada sektor pertanian, subsektor pertanian, perkebunan, peternakan. Yep. Di kami dinas pun sekarang kan sudah bergabung nih, tiga-tiganya jadi satu. Jadi di secara institusi sudah bergabung. Artinya prakteknya di lapangan harusnya juga secara integrated begitu, sudah bergabung. Bagaimana kita melakukan ekonomi secara sirkular ya? Artinya dari hasil yang ditanam itu akan menjadi mungkin waste-nya zero waste ya. Waste dari tanaman ini akan diolah menjadi pakan ternak. Kemudian ternak itu nanti waste-nya ternak itu kita olah lagi untuk menjadi pupuk. Jadi sirkular seperti itu, zero waste ya. Tidak ada yang dibuang, dioptimalkan semua. Apalagi kalau seperti itu berarti akan menuju kepada organik. Ya, itu akan menuju ke pertanian organik yang sebetulnya dengan zero waste berarti pengeluaran yang di expense oleh petani itu tidak tinggi karena dia tidak membeli dari luar, dengan efek kepada lingkungan yang lebih sehat, efisiensinya tinggi, tapi harga jualnya lebih tinggi. Karena apa? Karena semua orang sudah mulai sadar bahwa konsumsi yang baik itu adalah yang organik dan sebagainya. Jadi pasar itu sebetulnya sangat terbuka, tapi bagaimana kita bersama-sama dengan dunia pendidikan, dunia usaha untuk kita membuat ini, menyadari bahwa ini pentingnya seperti ini, sehingga kita lakukan integrated farm dengan pendekatan smart farm yang efisiensi dan sebagainya untuk produktivitas yang lebih tinggi dengan keterbukaan akses terhadap pasar, ini saya yakin sangat berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan semuanya.
3: Lintas Bercahaya.
4: Sektor pariwisata Cilacap kini tengah menunjukkan tren positif. General Manager Azana Asia Hotel Cilacap, Ansel Musari, mencatat tingkat keterisasi kamar atau akupansi hotel kini stabil di angka 80%. Ansel Mus menyebut pergeseran profil tamu kini didominasi oleh wisatawan yang mencari waktu senggang atau leisure, bukan sekedar perjalanan dinas. Untuk mendukung geliat ini, pihak hotel aktif menggandeng UMKM lokal melalui program Asia Corner guna menonjolkan kekhasan Cilacap kepada para tamu. Terkait pengembangan destinasi, Anselmus menekankan pentingnya event tahunan berskala besar seperti Hiu Selatan yang terbukti memberikan dampak sistemik bagi daerah. Ia juga berharap ada percepatan revitalisasi kawasan kota lama serta pemugaran benteng Pendem agar memiliki nilai wisata sejarah yang lebih kuat. Sebagai inovasi terbaru, pengelola kini menawarkan paket Joyflex bekerja sama dengan Perkasa Aviasi. Wisatawan dapat menikmati keindahan Cilacap dari udara selama 1 hingga 2 jam. Sebuah terobosan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.
0: Saya, Cilacap itu harus mempunyai sesuatu yang bisa berdampak secara sistemik. Contohnya kayak yang sudah tahunan ya ada Hiu Selatan. Kemudian itu bersifat internasional. Kalau yang nasionalnya banyak sekali kita bisa buat gitu. Mungkin kita bisa membuat suatu revitalisasi budaya ya. Contoh kayak sekarang kawasan kota lama Cilacap ini kan lagi direvitalisasi. Itu kalau bisa dijadikan lebih cepat, itu akan juga lebih baik karena potensinya bagus banget. Terus kemudian pantainya juga bagus. Ya. Terus kemudian kita punya benteng Pendem nih, punya suatu apa namanya? Value sejarah. Kan waktu itu saya jalan-jalan ke daerah Ambarawa itu ada Fort William 1 atau 2 itu. Itu dipugar. Nah, seandainya kita punya benteng Pendem di Teluk Penyu ini, ya. Itu akan menarik banyak sekali wisatawan kalau menurut saya. Dan komunikasinya juga harus di-upgrade pastinya. Itu pasti akan menambah minat orang datang ke Cilacap.
6: Paket wisata penting gak sih?
0: Sangat penting. Paket wisata penting. Dan Azana itu sudah punya beberapa paket wisata dengan beberapa stakeholder. Ya, contoh kayak misalnya dengan Havana Hills. Terus kemudian ada penyewaan jet ski. Bahkan kita dengan Perkasa Aviasi kita punya agreement. Jadi menikmati potensi wisata di Cilacap ini dengan airboat kita, Joy Flights. Itu pesawatnya Fokker kalau nggak salah itu. 1-2 jam kita keliling Cilacap tuh. Nah itu suatu hal yang baru juga, menikmati potensi wisata di Cilacap dengan Joy Flights ini.
3: Lintas Bercahaya.
4: Memasuki masa purna bakti, AKP Suwito SH resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kapolsek Daya Luhur kepada Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adi Buwono SH SIKMH. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upacara laporan kenaikan pangkat Polri periode 1 Juli 2026 dan penyerahan jabatan Kapolsek Daya Luhur serta wisuda purna bakti tahun 2026 di lapangan apel Polresta Cilacap Selasa 30 Juni 2026. Penyerahan jabatan Kapolsek Daya Luhur dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa dinas AKP Suwito yang memasuki masa pensiun. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, jabatan Kapolsek Daya Luhur sementara diserahkan kepada Kapolresta Cilacap hingga ditetapkannya pejabat definitif sesuai mekanisme organisasi. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo mengatakan penyerahan jabatan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang telah menjadi mekanisme dalam tubuh Polri agar roda organisasi tetap berjalan optimal. Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan laporan kenaikan pangkat personil Polri periode 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat menjadi bentuk penghargaan institusi kepada personil yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Menanggapi hal tersebut, Ibda Gali menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan tanda kepangkatan, melainkan amanah yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan wisuda purna bakti tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan institusi kepada personil yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Prosesi tersebut menjadi simbol apresiasi atas dedikasi dan loyalitas anggota selama bertugas di lingkungan Polri. Menurut Ibda Gali, masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan penutup perjalanan dinas yang patut dihormati karena telah diisi dengan dedikasi dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan institusi Polri.
3: Lintas Bercahaya.
4: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wake. Ah, jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25111105.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang. Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
7: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-siji ne SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.